0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Balik lagi teman Pro 2 masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Bengkulu saat ini terus memperluas upaya pelestarian budaya dengan melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus ya. Lewat program mereka ada program internalisasi warisan budaya tak benda untuk kelompok tertentu. Jadi ini kegiatan diselenggarakan pada hari Rabu kemarin, dan kegiatan ini tuh digelar di Yayasan Pembina Anak Cacat Bengkulu YPAC dan dihadiri oleh anggota DPD RI MPR RI APT Hajah Destita Khairili Hasani S Farm ya. Kemudian juga ada Wali Kota Bengkulu, JM Bandara Fanwati Soekarno Bengkulu juga hadir, Bapak Trisna Wijaya serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah. Nah, Kepala BPK Provinsi Bengkulu Iskandar Mulia Siregar mengatakan kalau program tersebut bertujuan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengenal dan melestarikan budaya daerah termasuk juga anak-anak penyandang disabilitas. Ia menjelaskan bahwa pada kegiatan kali ini peserta dibekali keterampilan membuat 3 objek budaya khas Bengkulu, yaitu miniatur tabut, ikat kepala, dan barong landong, di mana ketiga karya tersebut merupakan bagian dari WBTB yang berasal dari Bengkulu. Demikian teman Produk Informasi pagi ini, dan selamat pagi pastinya untuk yang masih mendengarkan siaran ini. Mungkin lagi pada sibuk nih, beres-beres rumah gitu, beres-beres kamar tidur kalau baru bangun sih jam segini. Kayaknya agak telat ya kalian bangun jam segini. Walaupun ini hari Kamis ya, udah menuju weekend. Tapi jangan malas ya teman Pro 2, tetap jadi pribadi yang baik dan tetap dengerin Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Pada!
2: Selamat pagi teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
5: Produa FM!
4: Teman.

One Ok Rock ya, lewat The Beginning. Nah, jadi kita ngomongin tentang scam nih, penipuan yang secara online tuh banyak banget beredar ya di masyarakat. Banyak juga yang ketipu, banyak juga yang masih tetap bisa kena scam walaupun mungkin kalian udah tahu, udah wanti-wanti. Ada aja gitu ya. Jadi memang scammer-scammer ini ternyata khususnya untuk wilayah Asia itu semakin meningkat saat ini ya teman Pro 2. Ini tuh diinformasikan dari kompas.com. Dan peringatan dari penipuan daring ini juga datang dari Organisasi Migrasi Internasional pada hari Selasa 28 Juli kemarin. Jadi menurut lembaga yang menginduk pada pemeriksaan, pada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini, pusat-pusat penipuan berskala besar dengan jumlah pekerja bahkan hingga 300 ribuan orang berkembang pesat khususnya di wilayah Myanmar, Kamboja, dan Laos. Jadi mereka ini menjalankan berbagai skema penipuan daring yang umumnya menargetkan korban di wilayah negara barat khususnya kalangan lanjut usia. Bahkan berdasarkan data ya teman Pro 2 dari PBB untuk narkoba dan kejahatan lainnya itu menyebutkan kalau kerugian akibat penipuan daring di wilayah Asia Timur, Australia hingga Selandia Baru per 2025 itu mencapai 114 miliar dolar US atau 2052 triliun. Wow. Banyak banget ya. Jadi harus hati-hati ya. Memang scammer-scammer ini tuh bisa masuk ke celah yang saat kita tuh jadi enggak sadar gitu, ngeklik kadang gitu. Jadi kalian harus meminimalisir berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal, mengklik link yang tidak diketahui asal-usulnya. Jadi jangan asal gitu ya. Jadi harus teliti. Karena biasa gitu, kita tuh kena saat kita lengah gitu, saat kita kayak enggak fokus. Tiba-tiba aja kita ngeklik linknya dan ya udah gitu, semuanya bisa terjadi begitu cepat gitu ya, karena mereka ini udah tersistematis. Terkhusus juga nih buat teman-teman yang mungkin mau cari kerjaan ke luar negeri, hati-hati karena banyak banget yang akhirnya terjebak dan kerja nih di tempat-tempat yang kayak gini tuh akhirnya tuh disiksa gitu. Bahkan orang Bengkulu kan ada kemarin yang sempat terkena hal seperti ini, tapi untungnya beliau bisa pulang dengan selamat gitu ya teman Pro 2. Okay. Spesial ini buat yang lagi ulang tahun hari ini, ada Project Pop, selamat birthday.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/ms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun generasi unggul berbasis data.

Alright teman Pro 2, ada hi-fi lewat curi-curi. Kita udah di jam 7.46, hampir jam 8 pagi. Dan selamat pagi untuk semuanya. Pagi ini tuh terasa agak, wah udah mulai tuh cerah. Karena tadi tuh setengah 6 sampai jam 7 tuh kayak, oh mungkin berawan gitu. Tapi ya ternyata cerah banget ya. Matahari bersinar sangat terik, jadi buat yang mungkin ada mau nyuci atau apalah gitu, jemur-jemuran, kayaknya hari ini bakal cepet kering. Tapi memang kalau kita lihat beberapa hari terakhir, memang cuaca Bengkulu tuh super-super cerah ya teman Pro 2. Keluar di luar tuh berpanas banget. Oke lah ya teman Pro 2, kali ini kita punya Noah, langit tak mendengar.

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah Bud, namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan, kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.
0: Iya juga ya. Mulai sekarang, aku akan berusaha buang sampah di tempatnya deh.
3: Ayo, jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kembali lagi teman Pro 2 masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami sejumlah yang harus dikembalikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diterimanya dari Bupati Kuantan Singing Kuang Sing Suhardiman Ambi terkait pengurusan izin pelepasan kawasan hutan. Jadi pendalaman tersebut dilakukan KPK saat memeriksa tiga saksi, yaitu Julai Hensah selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Prima Sahati, Edi Wandra selaku Wakil Ketua Koperasi Unit Desa Prima Sahati, dan anggota DPRD Kabupaten Kuang Sing Sapuradin ya, selaku anggota Koperasi Unit Desa Prima Sakti. Jadi memang pada hari yang sama KPK juga memanggil empat saksi, yaitu Ketua DPRD Kuang Sing, kemudian Asisten Satu Pemerintah Kabupaten Kuang Sing, Sekda Kabupaten Kuang Sing, dan juga ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Jadi ini tuh kan jadi panjang ya, dan akhirnya tuh ramai dibicarakan masyarakat ya, karena ya itu ada penyerahan uang dan akhirnya tuh endingnya tuh dikembalikan gitu. Cuma kan akhirnya itu sebenarnya tidak menghapus proses hukumnya gitu. Ya kan? Nah, ini yang banyak disoroti masyarakat gitu. Ya jangan ujuk-ujuk duitnya dikembalikan terus tiba-tiba hukumnya berhenti gitu, enggak gitu konsepnya gitu. Karena sudah terjadi transaksi dan sudah ada korupsi di situ gitu. Korupsi kan bukan soal kita ngambil duit aja. Adanya upaya menerima, kita yang mengeluarkan uang menyogok juga, itu bagian dari situ. Dan kalau sudah terjadi ya berarti kita udah menyalahi aturan yang ada gitu ya. Yang pasti teman Pro 2, KPK itu memang mengungkapkan bahwa Bupati Kuantan Singing nonaktif saat ini itu diduga mengumpulkan uang senilai $46.500 USD Singapura ya, dari para petani ya, sekaligus anggota komisi unit desa melalui pihak perantara. Jadi uang ini dari sisa SHU petani kemudian diberikanlah ke bupati gitu ya, dan akhirnya tuh diteruskan ke Raja Juli Antoni selaku Menteri Kehutanan, digunakan untuk apa? Mengurus izin pelepasan kawasan hutan. Nah, jadi Budi mengatakan kalau uang yang sudah terkumpul itu diberikanlah ke si Menteri Kehutanan gitu. Menhutnya bilang udah dikembalikan. Iya, kenapa ya kalau udah dikembalikan ya tetap aja proses hukum harus berjalan. Yang masyarakat tuh udah kadung banyak kecewa gitu dengan penegakan hukumnya. Semoga ada ini ya, ada keadilan lah di tengah masyarakat, jangan tumpul ke tajam ke bawah tumpul ke atas ya, enggak sih?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?
4: Prodweva,

Lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, masih di 105,1 FM dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di pagi ini. Selamat pagi, selamat bergabung untuk yang baru bergabung di Prodo FM, Bukul teman terbaik kamu. Pukul 8:20 waktu Indonesia Barat, teman Prodo, mari kita update kembali informasi dari pagi ini ya.

Tomol Pro 2, kalau kalian ngecek harga BBM per 30 Juli ini, jadi masih jadi perhatian juga ya, bahwa hingga saat ini Pertamina ternyata belum mengumumkan adanya perubahan tarif BBM. Jadi sepertinya tarifnya akan masih berlaku yang mengacu pada cuaca kemarin ini, khusus untuk BBM non subsidi ya teman Pro 2. Jadi pada pembaruan awal Juli lalu, Pertamina itu udah nurunkan harga 3 produk BBM non subsidi ya, kayak Pertamax Turbo, Dex Lite, sama Pertamina Dex. Ya itu udah kelihatan lah gitu ya. Cuma Pertamax Green, Pertalite, Biosolar tuh tetap dipertahankan harganya segitu-gitu aja gitu. Nah ini masih ditunggu juga, Dika juga mikir kayak, oh Dex Lite nih udah pada turun gitu ya. Cuma Pertamax kagak gitu, masih 16.650. Pertamax Turbo itu 19.750 ya. Tapi setiap daerah tuh ada perbedaannya, 100-200 rupiah gitu. Jadi ya mungkin ya karena satu dan lain hal ya, karena kebijakan tiap daerah tuh beda-beda ya. Bahkan untuk wilayah seperti di Sumbar itu Pertamaxnya udah 17.000 loh. Mending lah kita di Sumbaksel ini tuh 16.650. Sumbar, Riau, Kepri tuh 17.000 tuh Pertamaxnya. Iya, Dika tuh dari Padang kemarin tuh, seinget Dika kemarin tuh Dika ngisinya di enggak 17, ya 17 ya, apa 16.950 gitu lah. Gitu-gitu lah, lumayan tinggi ya dibanding di Bengkulu 16.650 gitu ya. Masih menunggu apakah akan turun lagi di 13.000 ini. Wih, lumayan berasa loh ya kan. Jadi kan user Pertamax nih, dulu ngisi mobil sebelum naik tuh ya, setiap ngisi mobil tuh kita 250-300.000 lah ya kan. Wah sekarang tuh mesti nambah tuh, nambah 50.000 lagi lah minimal ya. Kalau misalnya biasanya 2,5 jadi 300, 3,5 jadi 300 jadi 3,5 sampai 400 baru nyaman gitu posisi bawa mobil gitu. Penghasilan ya harus ditambah nih, mau tidak mau ya kita tuh nggak bisa sekarang ya, di indis ekonomi ya teman Pro 2, kita tuh nggak bisa menghasilkan apa ya, bertahan dengan satu income aja, harus multiple gitu, dan memang harus banyak bisanya kayak ular.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di sepada pagi ini. Dan kita masih update informasi nasional ya, untuk kalian semua, teman Pro 2. Teman Pro 2, sidang pra-peradilan mantan wakil kepala Badan Gizi Nasional Lodewijk Pusung mengungkapkan alasan banyak calon mitra program makan bergizi gratis mendatangi Lodewijk meski pendaftaran dilakukan melalui portal mitra BGN. Pada hari yang sama, Kepala BGN Sudaryono justru menegaskan dirinya tidak akan menerima mitra maupun supplier di ruang kerjanya untuk mencegah dugaan praktik yang tidak semestinya. Mantan tenaga ahli ex-wakil Kepala BGN Lubis mengungkapkan banyak calon mitra BGN mendatangi Lodewijk Pusung karena kesulitan berkomunikasi dengan tim verifikasi dapur yang berada di bawah ex-wakil Kepala BGN Sony Sonjaya tersebut. Keterangan itu disampaikan Lubis saat menjadi saksi yang dihadirkan pihak pemohon dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka Lodewijk Pusung dalam kasus tata kelola MBG di Pengadilan Negeri Jakarta pada hari Rabu kemarin. Jadi memang ya carut-marut BGN ini tuh masih berlangsung ya. Proses pengadilan pun juga masih berlangsung gitu ya. Kepala BGN kita tahu juga udah ditahan. Sidangnya panjang nih seperti ya teman Pro 2, dan masih banyak saksi-saksi yang akan dihadirkan gitu. Jadi masyarakat sih mengawal ya kasus ini. Karena memang ya mau tidak mau, suka tidak suka ya, kita juga harus ikut andil. Karena makan bergizi gratis ini tuh dari uang pajak kita juga gitu. Jadi harus kita tahu gitu kemana dan seperti apa pengelolaannya supaya transparansinya tetap terjaga ya teman Pro 2. Kali ini teman, kita lanjut ke lagu berikutnya. Dika punya Silaun 7 Memory Bike.

0: Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
0: Kakak sakit perut, Dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh, begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: ProduFM, teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru.

Workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Satu lagu teman Pro 2 dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif lewat Alama. Yap, gak berasa udah jam 9 pagi nih teman Pro 2. Ini kamu ngomongin tentang, karena kemarin ya, kemarin tuh kan habis sepak bola ya, habis Piala Dunia. Wah lagi rame banget dan penjualan jersey tuh wuh, meningkat drastis ya teman Pro 2. Nah buat kalian yang mungkin ngebeli jersey itu ya, jersey yang original atau mungkin yang non original ya, let's say gitu. Kalau kalian udah punya kayak gitu, kalian harus tahu gimana sih cara perawatan jersey-jersey ini agar dia tetap oke, tetap bagus dan nggak ngelotokan ya teman Pro 2. Jadi jersey ini teman Pro 2 itu tidak seperti baju biasa yang mungkin kalian bisa seenaknya aja tuh masukin ke mesin cuci. Jadi jersey bola apalagi yang original itu dibuat dengan bahan dan teknologi khusus agar tetap nyaman digunakan saat berolahraga maupun di koleksi. Tapi kalau perawatan kalian kurang tepat, jersey ini akan cepat pudar, logonya terkelupas hingga bahannya jadi melar gitu ya. Jadi caranya gimana sih untuk perawatan? Yang pertama, kalau kalian mencuci si jersey, pastikan kalian mencuci dengan air dingin gitu ya. Itu adalah cara terbaik, adalah mencuci dengan tangan, dikucek aja. Gunakan air dingin dan deterjen yang lembut agar serat kain dan warna logonya tidak cepat rusak. Jadi hindari menggosok terlalu keras. Jadi sebenarnya cuma dikucek doang, cuma kayak dimasukin, bers gitu. Nggak digosok-gosok gitu ya. Kemudian jangan menggunakan pemutih atau pelembut pakaian, karena itu akan membuat lapisan pada bahan jersey-nya itu kurang gitu. Jadi berkurang kemampuan elastisitas dan lain-lain dalam menyerap keringat. Jadi cukup pakai deterjen yang biasa aja ya. Jemur di tempat yang teduh, jangan langsung kena sinar matahari. Itu adalah posisi terbaik, jadi diangin-anginkan saja. Karena kalau dia tuh kejemur langsung matahari, maka sablonnya akan cepat ngelupas atau hilang gitu ya. Terus pastikan jangan menyetrika langsung gitu ya. Jersey yang kusut itu kalian bisa gunakan setrika yang rendah, yang kalau bisa sih yang uap tuh paling enak tuh. Gitu cuma di inian doang ya, kalau uap tuh ya kan yang enggak langsung kena itu bakal bagus banget ya. Dan pastikan menyimpan jersey juga harus benar gitu ya, tempat yang kering bersih gitu ya. Dan sebaiknya tuh digantung bukan dilipat. Jadi pakai hanger tuh. Itu udah paling the best sih. Apalagi kalau kalian mungkin kolektor ya, mau udah mulai mau koleksi jersey, itu siapin tuh satu tempat khusus lah buat kalian nyimpan jersey gitu. Dan jangan terlalu lama di dalam lemari dia. Dia biasa tuh digantungnya dibuka gitu, lemarinya terbuka lah gitu. Jadi dia kena udara dan dia tidak jamuran gitu. Jadi kira-kira segitulah ya cara sedikit gitu untuk membuat jersey-jersey kalian tuh tetap bagus. Apalagi kalau kalian bayangin aja nih, kalau misalnya let's say kalian beli jersey sekarang, itu kalau kalian bisa ngejaga jersey-nya sampai kalian punya anak cucu, itu jersey kalian jadi vintage gitu ya. Kayak jersey sekarang tuh yang lagi musim tuh jersey-jersey vintage, dan itu harganya udah mahal-mahal banget ya teman Pro 2. Oke lah, kalau gitu kita lanjut dulu nih teman Pro 2. Untuk lagu yang satu ini kita punya The Brandals, Ke Timur.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
4: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
3: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
4: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
3: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
4: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
4: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
4: Hehehe, kadang sih, kadang.
3: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan masih bernikah untuk nemenin kalian semua di suara pagi ini. Terima kasih untuk semuanya, untuk yang masih dengerin 105,1 FM. Jangan lupa teman Pro 2 untuk mendownload aplikasi RRI Digital secara gratis di Google Play Store ataupun di App Store. Karena lewat aplikasi itu kalian bisa mendengarkan seluruh program RRI di smartphone kalian ya. Bisa baca-baca artikel juga. Dan banyak banget ya kelebihan-kelebihan dari aplikasi RRI Digital. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin kangen gitu, mau pergi keluar kota, mau dengerin Pro 2 Bengkulu tuh bisa langsung dari aplikasi itu. Begitupun sebaliknya, kalian di Bengkulu mau dengerin RRI Jakarta, Bandung, Semarang, semuanya ada di sana. Oke, yup, kali ini kita lanjut Dika punya Afgan lewat Rumahmu Jauh.

Bro, dulu ada Fania. Sorry Fania, lagi dia Abdi lewat spontan. Abis ini kita punya Fania nanti, tapi dia mau share dulu informasi teman Pro 2. Ini dari kalian ya, yang kebetulan mungkin pengen masang internet. Sini ngumpul dulu ya, yang sering bilang pasang wifi di rumah itu mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pakai IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu semua. Langganan sebulan itu dengan kecepatan 100 Mbps bayarnya hanya Rp365.000 aja. Untuk kualitas jaringan udah gak usah ditanya lagi. Udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang, informasi berlangganan kamu bisa langsung cek di tcel.id/daftar-IndiHome atau bisa ke GraPARI terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya kalian bisa dapatkan langsung di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra. Pro 2 FM.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gua beda.

0: FM。
1: Teman Pro 2, ada perunggu ya tadi barusan. Nah, teman Pro 2, Ombudsman Perwakilan Republik Indonesia Jawa Tengah menanggapi kasus operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Pemalang. Ombudsman menyambut bahwa penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di daerah tersebut telah menjadi peringatan dini terhadap adanya potensi maladministrasi yang berujung pada praktik korupsi. Kepala Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida mengatakan bahwa Kabupaten Pemalang telah menunjukkan penurunan skor saat penilaian kepatuhan penyelenggaraan publik pada tahun 2025. Jadi penurunan ini terjadi setelah Ombudsman memasukkan indikator kepercayaan masyarakat dalam penilaian pelayanan publik. Meski secara administratif kualitas pelayanan tergolong baik, hasil penilaian masyarakat justru menunjukkan penurunan kepercayaan. Farida menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara penilaian pemerintah sebagai penyelenggara layanan dan pengalaman yang dialami oleh masyarakat gitu ya teman Pro 2. Dia menegaskan bahwa Ombudsman telah mengingatkan pemerintah Kabupaten Pemalang agar segera melakukan perbaikan karena ini bisa terjadi maladministrasi gitu loh, sampai masuk melakukan pintu praktik korupsi gitu teman Pro 2. Oke, itu dia informasinya. Tetap di sini aja di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Taman Pro 2 ada yang apa ya, bisa dibilang ini tuh kabar yang menyedihkan sebenarnya ya, Taman Pro 2. Bayangin aja, dari 2024 kemarin KPK itu berhasil meng-OTT 16 kepala daerah hasil Pilkada 2024, dan yang tadi informasi sebelum ini yang dikasampaikan itu adalah Bupati Pemalang yang jadi terbaru gitu ya, Taman Pro 2. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan ya terhadap kepala daerah, dan yang terbaru adalah Bupati Pemalang. Nah, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kalau penindakan terhadap Bupati Pemalang ini berawal dari kegiatan penyidikan tertutup yang berujung pada penangkapan sejumlah pihak yang memang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Jadi dalam operasi itu tim KPK mengamankan 21 orang, sebanyak 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang lain di Pemalang dan 1 orang di Purworejo, Taman Pro 2. Jadi memang kalau dirunut dari 2024 ada sebanyak 16 kepala daerah yang berhasil di OTT. Kalau di draft yang pertama ada Bupati Kolaka Abdul Aziz, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Bekasi Ade Kuswara, Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sadewo, Bupati Pekalongan Fadira Arafik, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari, Bupati Cilacap, kemudian Bupati Tulungagung, Bupati Muara Enim, Bupati Kuantan, Bupati Langkat, Bupati Sukorejo, dan terakhir Bupati Pemalang. Mau dikata apa ya, ini tuh sebuah hal yang miris, di mana Indonesia tuh banyak banget tuh. Jadi udah dicap orang negara koruptor ya memang. Bayangin aja 16 kepala daerah ter-OTT dari 2024 sampai dengan sekarang. Apakah akan bertambah? Bisa jadi ya, dengan kisruh-kisruh seperti ini gitu ya. Itu dia informasi yang sekaligus menutup kebersamaan kita, khususnya untuk program anti narasi ya. Jadi informasi seputar korupsi udah dikasampaikan. Jadi jangan sampai kita jadi orang-orang yang juga ikutan korupsi ya, Taman Pro 2. Gak usah kemana-mana, karena habis ini kalian bisa ikutan request. Nanti ada video untuk nemenin kalian semua di Santai Siang. Saya Dedy pamit, terima kasih untuk semuanya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya di hari ini untuk Kamis 30 Juli 2026. Satu lagu terakhir dari Tin Kiwinki, Jelajah Nusantara.

0: Mira. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: ya tinggal beli lagi kalau putus.
1: Ini sendal jepit, ini dari jauh, oleh-oleh dari kakek aku.
0: Oleh-oleh dari mana sih? Di warung juga ada.
1: Ini panjang ceritanya.
0: Gimana ceritanya?
1: Begini ceritanya. Sendal jepit adalah sendal alas kaki yang terbuat dari karet sintetis dengan tali karet berbentuk V yang menghubungkan bagian depan sendal dan bagian belakang sandal. Sendal jepit sudah dikenal manusia sejak awal Mesir kuno. Pada zaman itu, bangsa India, Romawi, Yunani, dan Jepang sudah menggunakan sendal. Dahulu, seusai Perang Dunia Kedua, prajurit Amerika Serikat yang pulang ke negaranya membawa oleh-oleh sendal dari Jepang. Penyebutan sendal jepit pada setiap negara berbeda-beda. Seperti di Amerika, sendal jepit disebut flip-flop. Australia menyebutnya thongs, Polandia menyebutnya japonki, dan di Indonesia sendiri menyebutnya sendal jepit. Ini dari Amerika.
0: Amerika jauh-jauh, udah di warung Pontin aja ada.
1: FYI for yay info.
2: Canggih kan cuman nendong game. Nendong.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Apa kabar untuk hari ini? Bagaimana pekerjaannya? Apakah semuanya berjalan dengan lancar? Ya, masih sepertiga lah ya dari pekerjaan yang mungkin hari ini baru kamu kerjakan ya teman Pro 2. Baru aja jam 10, jadi kayaknya masih banyak ya kerjaan yang harus segera diselesaikan juga teman Pro 2. Yang penting tetap semangat. Kalau udah mulai loyo-loyo, cari deh kira-kira apa ya makanan yang enak, terus apa ya cemilan yang bisa untuk ngebangkitin mood, atau minuman, atau ya minimal keliling-keliling kantor bentar lah ya. Kalau dilihat sama bos ya bilang aja, "Bos, izin ya, ini pantat udah pegel gitu ya, pinggang udah sakit gitu. Kayaknya mood juga harus di ini ya, harus dibangun gitu." Kadang ketemu sama teman-teman yang ada di kantor, terus nimbrung-nimbrung tipis gitu, tapi jangan kelamaan. Nimbrung-nimbrung tipis aja gitu. Itu tuh kadang suka ngebuat mood kita jadi naik loh teman Pro 2. Dapat info apa, cerita apa gitu ya. Jadi bertegur sapa itu juga mengubah mood kita di pekerjaan gitu ya. Jadi tetap semangat semuanya, tapi jangan kelamaan dong ya. Jangan ngerumpinya lama banget gitu. Fokus pekerjaan biar cepat selesai. Oke. Okay? Baik teman Pro 2, Vidya temani sampai nanti di jam 15 alias di jam 3 sore. Jadi buat kamu sekarang yang pengen ikutan request boleh banget ya, langsung komen di WhatsApp kita di 0811-73-22330 dan nanti Vidya juga bakal live di TikToknya Pro 2. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: serem sih. Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Oh, nggak ada siapa-siapa. Eh, tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: Saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA aja kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk negara umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tu?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit, itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.it.ac.id. Cuma UT Bengkulu kola, mak, yang negeri, akreditasi A, padek kacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah, kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau saya ini.
2: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851-7829-0470.
3: Produ FM.
4: Teman

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Potret dari Now dan Ari Lesmana ya. Karena memang satu lagu ini memang cukup buat kita berhenti sebentar ya, melihat lagi bagaimana perjalanan hidup, kemudian sadar gitu ya, kalau setiap orang itu punya ceritanya masing-masing. Nah, semoga siang ini teman Pro 2 kamu tetap semangat dengan apapun yang sedang kamu kerjakan. Baik teman Pro 2, video temenin untuk gelaran siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Kamu bisa banget untuk bisa bergabung di WhatsApp kita di 08 11 73 22 330, atau teman Pro 2 bisa gabung lewat live TikTok kita di RRI Pro 2 Bengkulu ya. Jadi buat kamu yang pengen request lagu-lagu baru, lagu-lagu anak negeri, lagu-lagu mancanegara ya, lagu-lagu K-pop boleh banget ya. Dan untuk yang lain ditunggu banget di Wawa juga bisa ya teman Pro 2. Ini kalau yang di Wawa udah mulai rame. Mau Pidia bacain dulu yang di Wawa apa yang di TikTok ya? Kayaknya yang di Wawa dulu kali ya, Pidia bacain teman Pro 2. Aku bacain, selamat siang aja. Gak ada namanya ya. Request lagu Selesai dari Sabrina Leanor. Terus ada Sarah dari Berbinar fanbase-nya Sabrina Leanor, mau request lagu Sabrina yang Selesai dong kak. Oke. Okay. Terus ada lagi gak ada namanya tapi request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Baiklah. Terus satu lagi izin request lagu Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2. Untuk yang lain juga masih ditunggu banget ya untuk kesempatannya di siang hari ini. Lewat live TikTok kita, aku coba cek dulu ya yang sudah ada bergabung. Aku sapa-sapa dulu kali ya. Selamat siang, gak ada nama. Halo Cece, Zulia. Terus ada Ezak, Abang. Gak ada namanya ya. Kemudian ada Tetumus, ada Zulia cantik. Hai, boleh banget ya, nanti kuputar. Oke, okay? Bang EN. Terus ada Plot Twist ya, request lagu gimana kak? Request lagunya Indonesia, Indonesia mancanegara, lagu baru boleh ya, lagu K-pop boleh. Ada Ben Nadia, terus request lagu Teh Hijau Tulus boleh, nanti Bida puterin ya. Ada Bang EN, Orang Biasa. Baik teman Pro 2, kayaknya Bida puterin dulu lagunya Sabrina Leanor ya, yang sudah gabung tadi lewat Wawa kita. Ada Selesai. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 ada Angie Carvalho lewat lagunya ya. Ada Remuk yang udah temani kita untuk siang hari ini. Dan yuk yang pengen request boleh langsung aja Teman Pro 2 di TikTok kita ya, di live TikTok kita di Pro 2 Bengkulu. Nah, ini aku coba sapa-sapa ya teman-teman yang ada di Bandung, di Tangsel, di Sukabumi, di Timika, Papua. Wah, jam segini udah jam 1:30 ya di Papua ya. Terus ada warga Bengkulu di Sarolangun, Jambi ya. Kemudian selamat siang ada untuk Jom Talo, request lagu Iklim. Oke, Ina Riza. Terus ada Bang EN, Bengkulu panas sekali. Iya, iya ya. Kayak baru sadar aja gitu. Request Penyangkalan dari For Revenge kak, boleh. Selamat siang buat Pak Budi Sunandar dari Silent, mengingatkan pada zaman dahulu bahwa radio baterai cuy, seniman api. Yap, Sumpah Material Laksar kak, cegil kak. Oke, aku terjebak dalam hubungan beda agama. Waduh, sulit ini ya. Terus request lagu yang pas dong. Lagu yang pas itu ya Mangu sih ya. Mangu kayaknya. Terus Nadia ada band. Oke. Salam mbak dari Ahmad Fikri Al-Mubarak dari Batu Raja Sumatera Selatan. Wih, ini Wong Kito Galo nih. Pokoknya banyak ya tetangga-tetangganya Bengkulu nih. Tadi ada dari Jambi, dari Sarolangun, terus dari mana lagi tadi? Yang Sumatera baru itu ya. Terus yang jauh-jauh mah dari Sukabumi, sama dari Bandung, dari Jakarta, terus dari mana lagi? Dari Timika ya, dari Timika. Kalau anak kabupaten ada nggak anak kabupaten? Siapa tahu ada yang dari Seluma gitu ya. Lagu Sumpah Mati juga bisa buat beda agama. Lagu dari siapa Sumpah Matinya? Tembagapura hadir. Pro 2 memang joss dari. By the way, Tembagapura di mana? Bentar, aku tidak mau terlihat jadi orang yang tidak tahu apa-apa ya. Tembagapura itu di Papua. Tembagapura di Papua. Wow, jauh banget. Salam kenal dari Sultan. Hai, Aga Kareba. Rio Laksar kak, candu banget, muka-muka hadir, oke. Anak kabupaten ya. Akhirnya ada, biasanya dari Seluma banyak, terus dari utara juga banyak gitu ya. Ada aja gitu biasanya yang hadir untuk siang hari ini. Ya udah deh Teman Pro 2, karena udah banyak banget yang absen ya. Jadi kayaknya aku mau langsung aja muterin. Ini tadi yang sudah request lagunya. Loh, kok hilang? Oh ini dia. Ada lagu Rio Laksar ya. Rio Laksar namanya, oke. Buat yang lain juga masih ditungguin ya lagu-lagunya. Stay tune terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Belum, gak sempat.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, aku kurang enak badan.
1: Nah, sekarang udah vaksin belum?
0: Belum, nunggu ada temennya.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, lagi gak emot.
1: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
0: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
1: Kamu udah bosan hidup belum?
0: Belum, aku sayang kamu tahu.
1: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berangkat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

Tama Pro 2 ada satu lagu miliknya Nabila Taqiya ya, lewat lagunya Cegil yang sudah temani kita juga hingga pukul 11 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat ya. Buat yang masih pada request-request boleh ya teman-teman ya. Masih lama kok ya, masih ada 30 menit lagi, 25 lah ya. Jadi masih ada kesempatan untuk bisa request. Terus thank you buat Widya anak mama, Widi anak mama. Oh nanya gimana cara jadi penyiar kak? Belajar jadi penyiar, banyakin ngomong, banyakin baca, nanti akan dapat sendiri ya. Kita ngomong sehari-hari itu udah jadi seorang penyiar loh. Terus ada plot twist request lagu kesepian, boleh kak? Kata dia gitu. Sebenarnya nggak boleh karena lagunya udah lama banget. Ada Dendre, salam kak, salam ke idola Ambo Bang Bodeng. Dio itu sebenarnya penyiar legend di Lesita dan Flamboyan. Wih, harusnya besok minta Bang Bodeng ya ke Pro 1 atau ke Pro 4 nih. Selamat siang kak, izin request lagu Bayangan Cinta dari lalu. Oh, Cinta Yang Lalu dari Kim featuring Nabila Dongs. Boleh dong, aku pern. Yap, baru itu ya teman Pro 2. Coba deh aku cek yang di Wawa ada enggak yang gabungan untuk siang hari ini. Ada Marsita, katanya pengen di penurunan ya. Pengen diputerin lagunya Fatin yang baru. Oke, lagu Fatin yang baru tuh judulnya apa ya? Yang berhenti mencintaimu atau berhenti mencintai gitu ya. Ya deh, nanti Bida puterin lagunya, ditunggu. Jezili, makasih ya Jezili, thank you. Sama Seniman Api juga thank you ya. Belum ada lagi ya. Oke, buat yang lain masih ditunggu banget loh teman-teman. Jadi kalau ada yang lagi dengerin kita di jalan ya, lagi dengerin video siaran nih, oh sekarang lagi jam request, ternyata lagi live TikTok, boleh di share, boleh kemudian di ikutan komen juga boleh, request juga boleh, pokoknya apapun teman berdua ya, everything I do for you. Oke, langsung aja kayaknya. Ini lagu sebenarnya tadi udah di request di awal ya, cuman baru keputar sekarang. Ada band lewat lagunya Nadia teman berdua.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Satu lagu miliknya Kim featuring Nabila Taqiya lewat lagunya Bayangan Cinta Yang Lalu. Dan lagu ini udah nemenin kita juga hingga pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. So thank you banget untuk kalian semuanya, teman Pro 2 yang sudah stay tune untuk siang hari ini ya di Pro 2 Hitlist. Setelah ini teman Pro 2 Pida masih banyak sekali gitu ya ragam informasi hiburan yang bakal Pida hadirkan buat kalian. Karena ini udah masuk di jam istirahat ya. Jadi mungkin Pida bakal stay untuk nemenin kalian dengan informasi-informasi seputar UMKM, seputar kuliner ya. Kita bahas apa ya hari ini? Stay tune makanya. Oke, akan ada sesuatu teman Pro 2. Tetap di Pro 2 FM, tempat terbaik kamu.

dan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Dan kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

pencerah jiwa. Sedekah. Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Dalam bersedekah, tidak ada batasan kepada siapa sedekah diberikan, dalam bentuk apa sedekah diberikan, maupun besaran sedekah itu diberikan. Tapi, tahukah Anda kalau ada beberapa hal yang lebih utama jika dilakukan dalam bersedekah? Berikut adalah sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah meninggal dunia. Misalnya, sedekah dalam pembangunan masjid, saluran air, dan sebagainya. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita dianjurkan untuk tidak pamer atau riya dengan semua bentuk ibadah yang kita lakukan, terutama sedekah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 262, Allah berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya dengan menyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Allah. Selain itu, Allah juga menegaskan firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat 264, bagi orang yang memamerkan amalan sedekahnya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Selanjutnya, sedekah kepada kerabat. Sebagai manusia, sepatutnya kita tidak memilih kepada siapa kita bersedekah. Namun ada baiknya kita mengedepankan orang terdekat yang terkena musibah untuk kita bantu. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan kepada kerabat ada dua kebaikan, sedekah dan silaturahim.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA resmi memulai proses disipliner terhadap Federasi Sepak Bola Argentina ya, beserta sejumlah pemain tim nasionalnya. Nah, salah satu insiden yang menjadi perhatian FIFA adalah ketika terjadi usai kemenangan Argentina atas Inggris pada babak semifinal di Atlanta. Kasus serupa pernah melibatkan Argentina pada 2014, di mana AFA dijatuhkan denda sebesar 20.000 pound sterling dan setelah membentangkan spanduk serupa menjelang laga persahabatan melawan Slovenia, teman Pro 2. FIFA menegaskan ya bahwa kompetisi sepak bola itu tidak boleh digunakan sebagai sarana menyampaikan pesan politik maupun isu di luar olahraga, teman Pro 2. Dan organisasi ini menyebut bahwa tindakan itu berpotensi melanggar kode disiplin FIFA. Informasi ini dikutip dari rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Totebek, Totebek.
1: Apa? Enak ya jadi kamu.
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
0: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
0: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
0: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ya siapa sangka kalau ternyata beras yang tiap hari kita masak jadi nasi itu ternyata punya fungsi lain yang gak kalah berguna ya. Dan gak cuma buat dimakan, tapi butiran kecil ini juga bisa jadi penolong di rumah. Mulai dari bisa menyerap bau apek di lemari, bisa ngebantu mengeringkan barang yang kena air seperti ponsel, sampai itu jadi pembersih botol atau vas yang sempit ya. Bahkan beras itu juga bisa dijadikan kompres hangat atau dingin untuk meredakan pegal, teman Pro 2. Uniknya lagi ya, sebagian orang ini memanfaatkan beras untuk membantu membersihkan dan juga mengasah pisau blender. Jadi jangan anggap remeh beras yang ada di dapur kamu ya.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: 101,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, ARMY. Ada kabar yang lagi ramai banget ya. BTS resmi mengumumkan kalau mereka tidak akan mengajukan karya mereka ke Grammy Award ke-69. Tentunya lewat Instagram story ke-7 member itu kompak bilang keputusan ini diambil karena ingin menjaga apresiasi musik tetap murni di tengah rumor adanya kategori khusus yang dinilai itu memisahkan musisi Asia, teman Pro 2. Banyak yang nyebut ya langkah ini tuh sebagai bentuk sikap tegas kesetaraan di industri musik gitu. Tapi kalau menurut kamu gimana nih, teman Pro 2? Setuju nggak sama keputusan BTS kali ini? Informasi ini dikutip dari rri.co.id dan informasi lainnya kalian bisa simak melalui RRI Digital.
1: Yeah. Okay.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Produ FM. Teman terbaik.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagu miliknya Jin, BTS Another Level. Kayaknya aku sih setuju ya kalau BTS itu udah di another level gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan kayaknya gayung pun bersambut ya atas ya kalau kita bilang pada akhirnya gitu ya. Masih soal BTS, kali ini CEO Recording Academy Harvey Mason itu akhirnya buka suara soal keputusan BTS yang memilih absen dari Grammy untuk tahun ini ya. Dan ia bilang kalau keputusan ini tuh dihormati ya, sekaligus menegaskan kalau kategori baru Best Asian Pop itu dibuat bukan buat memisahkan artis K-pop, tapi justru buat ngasih ruang apresiasi yang lebih luas ya buat musik pop Asia, teman Pro 2. Jadi kategori utamanya tetap terbuka gitu ya buat semua musisi yang memenuhi syarat. Ya sudah, kalau gitu bagaimana tanggapan kalian? Coba komentar di bawah ya. Informasi ini bisa kutip dari rri.co.id dan siaran kami bisa kalian simak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2 Dikta featuring Kamasean lewat lagunya Tapi Tahukah Kamu ya, sudah temani kita hingga pukul 14:47 waktu Indonesia Barat. Dan Pida akan menghadirkan sesaat lagi Teman Pro 2 mini drama ya dengan judul Kejujuran di Kantin Sekolah. Untuk itu, buat kalian semuanya, pastikan untuk tetap menemani kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi yang cerah di sebuah sekolah, di jam istirahat baru saja dimulai, para siswa berbondong-bondong menuju kantin sekolah untuk membeli makanan dan minuman. Di tengah keramaian, Aldi dan sahabatnya Rian ikut mengantre di kantin Pak Asep.
1: Di, cepat pilih makanannya. Nanti gorengannya habis lagi.
2: Iya, sabar. Aku mau roti sama teh aja lah.
3: Ya, silakan nak, silakan nak. Semuanya jadi Rp10.000 ya.
2: Ini uangnya, Pak.
3: Sebentar ya. Nih, kembaliannya.
1: Ayo kita duduk di sana, Di. Kok banyak banget kembaliannya?
2: Masa sih? Loh, pasap ngasih lebih 20.000 nih kayaknya.
1: Wah, rezeki anak soleh tuh.
2: Bukan rezeki lah, itu salah hitung. Gila.
1: Santai aja. Pasap mungkin lagi gak sadar.
2: Kalau kita diam, berarti sama aja nih kita ngambil uang yang bukan hak kita.
1: Tapi cuma sedikit aja kan?
2: Sedikit atau banyak tetap salah, Rian.
1: Aku sih mungkin bakal nyimpen uangnya.
2: Kalau uang kamu hilang, gimana?
1: Ya, kesel juga sih.
2: Nah, Pak Asep juga pasti begitu tuh. Beliau kan jualan dari pagi sampai sore.
1: Iya juga ya.
2: Ayahku pernah bilang sih, kejujuran itu dimulai dari hal kecil.
1: Kadang tuh susah juga ya buat jujur.
2: Memang sih, tapi kalau dibiasakan lama-lama kayaknya bisa jadi mudah.
1: Baiklah, ayo kita kembalikan.
2: Pak Sep.
3: Ya Aldi, ada apa?
2: Tadi kembaliannya lebih nih. Ini uangnya.
3: Astagfirullah, benar juga ya. Tadi kayaknya Bapak salah hitung.
2: Ya, gak apa-apa, Pak.
3: Terima kasih ya, Nak. Kalau uang ini hilang, nanti hasil jualan Bapak jadi kurang.
1: Aduh, maaf ya, Pak. Tadi saya malah nyuruh Aldi buat nyimpen uang itu.
3: Gak apa-apa, yang penting sekarang kalian sudah melakukan hal yang benar.
2: Kami cuma gak ingin ngambil uang yang bukan hak kami sih, Pak.
3: Kalian anak baik. Semoga selalu jadi pribadi yang jujur ya, Nak.
0: Kejujuran memang terlihat sederhana. Namun dari kejujuran kecil, seseorang belajar menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Sikap jujur bukan hanya tentang uang, tapi tentang menjaga hati dan tanggung jawab.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105.1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah nggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran? Titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa. Tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?
3: Pro 2 FM, Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Produ FM. Teman terbaik kamu, Produ FM. Produ FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
0: Sore Ceria Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya ampun, ketemu lagi ya bareng aku di sore ceria sore hari ini. Dan pastinya setiap sore kan kita pasti ada keseruan ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau melihat aku live ya di YouTube Pro 2 Bengkulu sekarang juga, karena Tata tidak sendiri, bersama cewek-cewek cantik ya. Kita hai-hai dulu dong. Halo.
1: Halo.
0: Ya ampun, excited banget ya. Gimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Boleh dong perkenalan, namanya siapa? Yang Umayyah yang mana? Yang Lilis yang mana?
2: Oke, dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Lilis Tetiawati. Saya ini merupakan seorang mahasiswa UINPAS semester 7 yang juga salah satu penerima beasiswa KIP Kuliah, dan saat ini juga bergabung di organisasi IMA KIP Kuliah.
0: Wow, oke. Selanjutnya boleh nih.
3: Perkenalkan, nama saya Umayyah Katir Mulhimi. Saya dari program studi pendidikan agama Islam semester 5 di UINPAS Fatmawati Soekarno Bengkulu. Saya juga sebagai penerima beasiswa KIP Kuliah, dan saya juga bergabung dalam keanggotaan IMAKIP atau Ikatan Mahasiswa KIP Kuliah UINPAS Fatmawati Soekarno Bengkulu, dan menjabat sebagai bendahara 3.
0: Wow, keren dan panjang banget ya jabatannya ya. Oke, okay, teman Pro 2, tadi dari perkenalan kita bisa tahu ya kita mau bahas apa sore ini. Dan mungkin teman Pro 2 ketika mendengar kata-kata beasiswa ya kak ya, tetap panggilnya kak aja lah ya, biar kita agak close gitu ya. Kayaknya kita seumuran deh, iya gak sih? Agak gak yakin teman Pro 2 mereka ya. Jadi misalnya teman Pro 2 mendengar kata beasiswa, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah bantuan biaya pendidikan. Padahal mungkin lebih dari itu ya kak ya, betul kan? Karena beasiswa itu adalah sebuah kepercayaan sekaligus kesempatan untuk terus berkembang dan membuktikan diri kamu, teman Pro 2. Nah, yang mau kita bahas di sini, gimana sih ketika kesempatan itu berada di tangan perempuan-perempuan muda yang aktif berprestasi, berorganisasi, dan ingin membawa perubahan. Nah, kira-kira itu ya teman Pro 2 yang akan kita bahas sore hari ini bersama dua narasumber dari UKM IMAKIP UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Udah siap mau bahas ini satu jam ke depan?
1: Siap,
0: siap ya.
1: Siap. Excited.
0: Excited banget ya di sore hari agak mendung ini. Oke. Okay. Jadi sebelum kita bicara tentang organisasi dan prestasi, kita mulai dari makna beasiswa itu dulu deh. Karena kan setiap kesempatan itu tentu membawa cerita dan tanggung jawab yang beda. Setuju enggak?
2: Setuju banget, Kak.
0: Oke, Tata mulai dari Kak Lilis dulu deh.
2: Boleh, Kak.
0: Makna beasiswa bagi seorang perempuan, khususnya mahasiswa penerima KIP Kuliah, tuh gimana sih, Kak Lilis?
2: Jadi beasiswa ini bukan hanya sekedar bantuan finansial saja, tapi kita sebagai perempuan ini bisa menjadi kesempatan kita untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, yang lebih baik. Apalagi perempuan itu harus punya pendidikan yang tinggi. Meskipun nanti dia hanya menjadi ibu rumah tangga, tetapi kan nanti ketika dia menjadi seorang ibu yang akan melahirkan anak-anak yang menjadi penerus bangsa, dia itu harus mempunyai pendidikan yang baik. Karena anak-anak yang baik itu harus dididik oleh ibu-ibu yang mempunyai pendidikan yang baik, supaya generasi kita bisa menjadi generasi yang baik. Dan tentu saja dengan beasiswa ini memberikan kepercayaan kepada perempuan bahwa perempuan itu mampu untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik, untuk bisa berkarir dan bisa bersaing dengan para orang-orang di luar sana. Jadi kesempatan ini merupakan kesempatan yang harus benar-benar kita gunakan sebaik mungkin. Kita sebagai mahasiswa harus bertanggung jawab dengan apa yang telah negara berikan. Negara telah memberikan kita bantuan, tentu saja kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, tekun belajar, dan kita harus juga mencetak prestasi.
0: Keren banget ya, benar-benar luar biasa jawabannya. Kalau dari Kak Umayyah ada tambahan gak kira-kira?
3: Pastinya ada ya Kak, karena setiap di kalangan perempuan itu pendidikan itu, apalagi di kalangan masyarakat, pendidikan untuk perempuan itu dibilang itu kayak minim kayak gitu. Apalagi kita mendapatkan beasiswa itu sebagai kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa perempuan tuh bisa. Perempuan itu bertanggung jawab, perempuan itu bisa membimbing anak-anaknya dengan pendidikan yang layak. Jadi tidak hanya laki-laki saja yang berkebutuhan untuk menjadi mendapatkan pendidikannya yang layak. Namun perempuan itu juga memerlukan pendidikan karena di dalam rumah tangga itu yang mendidik pertama kali itu adalah perempuan.
0: Betul.
3: Jadi saya sebagai penerima beasiswa KIP kuliah, apalagi saya itu seorang perempuan, saya berterima kasih kepada negara ini. Berterima kasih kepada negara karena sudah memberikan kesempatan yang luar biasa untuk kita sebagai perempuan untuk mengelola, beasiswa itu sendiri supaya kedepannya untuk kita bisa berguna bagi bangsa, negara, dan agama.
0: Oke, luar biasa sekali teman Pro 2 jawabannya ya. Tata setuju banget karena perempuan itu harus berpendidikan lah ya.
3: Benar,
0: pokoknya
3: benar,
0: karena
3: benar.
0: Tadi guru pertama ya, madrasah pertama anak-anak itu adalah ibunya sendiri. Dan kalau dari Kak Umayyah dulu nih, Kak Umayyah sendiri, apa hal yang dirasakan pertama kali ketika mendapatkan kesempatan kuliah melalui beasiswa?
3: Dari pengalaman Umayyah sendiri, sebenarnya itu kayak mimpi sih.
0: Okay.
3: Mimpi. Karena pada awalnya itu dari orang tua saja itu tidak, kamu mau daftar beasiswa, mau daftar beasiswa, kamu yakin kamu mampu?
0: Oke. Okay.
3: Kamu yakin kamu mampu, tapi dengan keyakinan kita bahwa segala sesuatu usaha itu tidak mengkhianati hasil, karena ketika menyiapkan apa itu yang apa sesuatu yang buat kita mendapatkan beasiswa itu dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti akan mendapatkan sesuatu yang ingin kita dapatkan itu. Jadi ketika saya mendapatkan beasiswa itu sendiri, pertama itu awalnya mimpi, seperti mimpi yang tidak bisa saya bayangkan kayak gitu, karena okay. kedepannya saya bisa membantu perekonomian keluarga tanpa membebankan keluarga. Dan sebagai penerima beasiswa juga, kita itu tidak hanya dituntut sebagai mahasiswa yang, karena kita dituntut untuk berprestasi.
0: Betul.
3: Dituntut untuk berprestasi. Jadi selain kita berusaha membantu orang tua kita juga, kita tuh akan mengharumkan nama sekolah atau
0: setuju.
3: Nama UNPAS gitu.
0: Setuju banget. Kalau dari Kak Lilis gimana?
2: Dari beasiswa ini memang saya ketika SMA mengejar banget ya beasiswa KIP kuliah, karena saya juga berasal dari keluarga yang kurang mampu.
0: Okay.
2: Awal mendaftar kuliah pun sebenarnya saya yakin nggak yakin bisa nggak ya saya ini kuliah, sedangkan orang tua saya itu benar-benar nggak ada uang ya bisa
0: okay.
2: dibilang. Jadi ketika saya masuk kuliah, saya cari informasi-informasi beasiswa dan akhirnya ketemulah dengan KIP ini. Jadi KIP ini adalah harapan satu-satu saya agar bisa berkuliah, dan alhamdulillah keterima di beasiswa KIP. Saya senang banget keterima karena saya benar-benar dari berasal orang tua yang tidak mampu membiayai saya. Jadi itu saya sangat bersungguh-sungguh untuk kuliah, dan juga saya berusaha untuk mencetak prestasi. Saya bergabung juga di IMAKIP ini karena sebagai bentuk pengabdian kita kepada negara juga, Kak.
0: Oke, luar biasa banget ya teman Pro 2. Dan tadi Tata meng-highlight banget kata Kak Lilis. Kak Lilis itu berasal pokoknya dari ekonomi yang kurang mampu kira-kira untuk kuliah penuh ya, tanpa bantuan kira-kira. Tapi ada banyak mungkin ya mahasiswa di luar sana yang masih minder juga nih Kak Lilis, karena kondisi ekonomi keluarga, atau kemarin Tata sempat baca dia nggak jadi kuliah gara-gara ekonominya juga di bawah gitu. Pokoknya orang tuanya nggak mampu lah menguliahkan anaknya. Apa yang ingin Kak Lili sampaikan kepada teman-teman kita di luar sana?
2: Buat teman-teman, ketika kita berniat, ada niat yang baik dari diri kita, kita harus benar-benar berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya walaupun mungkin kita merasa tidak mampu, tapi kita punya usaha, kita bisa berdoa, kita bisa mencari bantuan. Apalagi kan sekarang banyak program beasiswa-beasiswa tidak hanya dari KIP tetapi dari tempat-tempat yang lain, itu bisa kita manfaatkan juga. Dan juga tentu saja kita harus sebagai bentuk pengabdian kita kepada negara, ya kita harus bersungguh-sungguh ketika kita sudah mendapatkan beasiswa. Dan juga mungkin banyak orang di sana tuh takut duluan ya, sebenarnya
0: betul.
2: jangan takut untuk memulai, tapi takutlah ketika kita tidak memulai. Karena kalau kita tidak pernah memulai, kita tidak akan pernah tahu, kita tidak pernah belajar, dan kita banyak kehilangan kesempatan kalau kita takut duluan. Jadi modal saya adalah nekat, usaha, dan doa, Kak.
0: Setuju banget itu ya yang teman Pro 2 harus highlight sore hari ini, karena kalau kita berusaha tanpa berdoa juga agak gimana gitu ya, Kak. Benar, tapi kalau kita doa terus nggak ada usaha juga
2: sama aja.
0: Sama aja. Betul banget. Dan tadi Tata juga meng-highlight dari Kak Umaya nih, katanya tadi kan harus berprestasi kita tuh ya, dituntut untuk berprestasi. Nah, sebagai mahasiswa gimana nih tantangan Kak Umaya? Tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam menjalani kuliah sekaligus mempertahankan prestasinya?
3: Selain dari keluarga, tekanan keluarga, selain dari tekanan keluarga itu ada tekanan lingkungan. Kadang tuh kita, ini teman-teman, kita sebagai perempuan itu selalu mengikuti gaya hidup orang lain. Itulah yang selalu menjadi permasalahan utama ketika kita kuliah. Kita itu tidak berpatok pada diri kita sendiri, tetapi kita itu selalu menganggap apa kata orang lain. Jadi ketika orang lain itu mengatakan, eh kamu, kamu ini tampilannya biasa aja, gak ada menariknya sama sekali. Padahal kita tidak tahu baju atau yang kita pakai itu adalah baju terbaik orang itu.
0: Betul.
3: Jadi untuk teman-teman, jangan pernah merasa bahwa kuliah itu adalah tekanan. Karena ketika kita berkuliah, ketika kita melaksanakannya, kita menjalaninya dengan enjoy, dan kita berpikir ada orang tua di belakang kita, ada orang tua di belakang kita yang memberikan kita semangat, walaupun nih, walaupun kadang ada orang-orang di sekitar kita yang ingin menjatuhkan kita, atau kadang kita minder nih, minder dengan prestasi orang lain. Nah, benar yang kata Kak Lilis tadi, bahwa kita itu harusnya melangkah. Jangan melihat samping, kanan, kita
0: kiri,
3: tuh harus
0: kanan, apalagi belakang ya.
3: Benar, kita harus melangkah ke depan. Kita fokus dengan apa tujuan kita, jangan sampai kita menyesal di kemudian harinya.
0: Setuju banget ya. Mungkin banyak juga sore-sore hari kayak gini teman-teman Pro 2 yang baru balik dari luar atau dari sibuk dari kampus, kan lagi ngampus kan ya, udah mulai sibuk banget nih sekarang. Tata lihat-lihat anak kuliah nih. Jadi teman Pro 2 harus dengar baik-baik ya, karena ini dua perempuan yang keren banget ya di depan Tata sekarang ini.
3: Amin.
0: Kelihatan sih jujur teman Pro 2 ya. Dan buat teman Pro 2 yang mau nanya-nanya mungkin sama Kak Lilis atau sama Kak Umaya, boleh banget ke WA Pro 2 atau ke Instagram juga boleh, atau langsung komen di YouTube Pro 2 Bengkulu, enggak apa-apa banget ya. Dan Tata mau nanya lagi nih, kita lanjut lagi ya. Gimana sih menurut Kak Lilis dan Kak Umaya nih, gimana perempuan bisa memanfaatkan kesempatan beasiswa sebagai jalan untuk berkembang? Jadi beasiswa tuh buat berkembang, bukan cuman bertahan, ya asal aku bisa kuliah deh gitu. Gimana tuh menurut Kak Lilis dan Kak Umaya? Siapa nih mau duluan jawab nih?
2: Okay, dari saya dulu ya Kak.
0: Nah,
2: jadi kan saya sudah mendapatkan beasiswa KIP nih. Nah, tuntutan kami sebagai mahasiswa KIP nih adalah berprestasi. Nah, tapi kita, banyak dari kita tuh takut ya. Kadang gak tahu apa bakat kita. Kadang kita bingung, bakat aku nih apa ya? Aku nih udah kuliah tapi kok gak punya bakat. Nah, di situ ketika kita sudah kuliah, kita sudah besar, pastinya kita bisa belajar. Bisa belajar dari mungkin YouTube, bisa dari teman atau dosen. Nah, manfaatkanlah kesempatan ini. Kita kuliah ini bertemu dengan banyak orang, dan pasti orang-orang kita ketemui di tempat perkuliahan itu adalah orang-orang yang hebat. Maka jangan hanya ketika kuliah itu hanya berteman cuma sekedar nongkrong doang, tetapi belajar. Kita carilah teman yang bisa mengajak kita untuk berprestasi. Jadi di IMAKIP itu kami di Departemen PSDM itu punya program namanya Sekolah Prestasi. Jadi ini sebagai wadah untuk mahasiswa IMAKIP yang mau belajar. Nah, di sini kami banyak membuka banyak kelas seperti esai, dai, MTQ dan yang lain-lain. Nah, di sini kami ini sadar bahwa mahasiswa ini banyak yang tidak punya tempat untuk kemana ya bakat saya ini, bagaimana saya bisa mengasah bakat saya. Nah, dari program Sekolah Prestasi ini kami mengajak teman-teman, ayo kita ikut kelas esai, ayo kita kelas ikut MTQ, nggak apa-apa, kita belajar dari awal, kita mulai sama-sama. Kita bisa karena kita belajar. Nah, dari situlah, dari Sekolah Prestasi ini kami banyak belajar. Dan juga alhamdulillah dari Sekolah Prestasi, beberapa teman kami ini sudah ada yang sampai juara di Jambi, di Riau. Nah, jadi inilah kesempatan kita. Kalau mungkin kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri, cari teman yang bisa mengajak kita, yang bisa ngajarin kita untuk berprestasi.
0: Setuju banget ya. Kalau dari Kak Umayyah gimana nih Kak?
3: Ini buat teman-temannya, jangan sampai negara itu sia-sia menyekolahkan kalian.
0: Aduh, tersinggung gitu. Banyak ya kalian yang tersinggung tuh, teman-teman ya.
3: Jangan sampai negara itu menghabiskan uang untuk calon pengangguran.
0: Oke.
3: Mohon maaf nih.
0: Mohon maaf ya.
3: Maaf nih, mohon maaf nih. Karena itulah kata-kata itu yang membuat semangat kita membara.
0: Oke.
3: Karena ketika kita mendapatkan beasiswa, terkadang orang berpikir uang itu untuk foya-foya.
0: Betul.
3: Padahal uang itu bisa dimanfaatkan kemana saja. Yang mana jangan kalian mengharapkan investasi kemana-mana kayak gitu. Misalnya entah kemana, investasi itu untuk diri kita sendiri.
0: Okay.
3: Entah kita itu ikut kelas, entah kita itu pokoknya menimbun untuk kita diri kita sendiri, untuk keterampilan kita dan
0: beli
3: lain
0: buku,
3: sebagainya.
0: Misalnya,
3: nah, benar. Dari membeli buku, mengasah keterampilan kita, entah kita ikut les bahasa Inggris, dan jangan sampai uang itu sia-sia.
0: Okay.
3: Karena uang itu, uang yang diberikan oleh negara itu kayak cuma habis sekarang, misalnya nih, biasanya nih orang cairan nih, sekarang cair, besoknya udah gak ada duitnya.
0: Iya, entah atau hari kemana. Ini cair, langsung beli iPhone.
3: Iya, itulah jadi permasalahan anak beasiswa saat ini. Jadi untuk teman-teman, jangan sampai negara itu menyekolahkan pengangguran selanjutnya untuk negara kita. Karena masyarakat pada saat ini tuh banyak nih, banyak yang salah paham oleh mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa-mahasiswa yang beasiswa. Jadi kita buktikan bahwa kita mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu akan bisa membuktikan bahwa kita itu bisa, begitulah.
0: Oke, betul sih, aku setuju sama kata Kak Umayyah tadi ya. Karena kadang masyarakat juga udah punya stigma negatif.
3: Benar.
0: Karena ada beberapa orang yang penerima beasiswa ini tuh malah nggak produktif gitu.
3: Benar
0: ya
3: sekali,
0: sama
3: benar.
0: Bantuannya nggak produktif. Oke, teman Pro 2, kita lanjut dulu ya, karena ada pertanyaan nih Kak di WhatsApp Pro 2. Katanya, Kak, kalau boleh tanya, apakah beasiswa ini bisa mengubah masa depan seseorang? Terus kenapa? Tuh, menarik ya pertanyaannya.
3: Menarik.
0: Boleh dijawab nih, siapa yang mau duluan jawab?
3: Silakan.
2: Tentu saja bisa ya Kak, karena kan pendidikan itu investasi kita jangka panjang. Jadi ketika kita mendapatkan beasiswa, gunakanlah beasiswa itu dengan sebaik mungkin. Kita belajar di perkuliahan, karena kita sudah belajar di perkuliahan, mungkin kita mau cari kerja ya, pasti ada jalannya. Nah,
0: betul.
2: Jadi gunakanlah kesempatan beasiswa tersebut untuk mengasah skill kita. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kita mendapatkan beasiswa. Kita hanya malas-malasan ya. Kalau kita malas-malasan, kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang sukses. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh, kita tekun, kita rajin, kita berdoa, insya Allah pasti ada jalannya untuk kita bisa merubah nasib kita di masa depan.
0: Oke, ada tambahan dari Kak Umayyah?
3: Masyarakat itu sudah menyetigma kita bahwasannya kuliah itu tidak menentukan masa depan. Kita buktikan bahwa kuliah itu tuh tidak hanya sebagai, benar kata Kak Lilis tadi, itu adalah jangka panjang, investasi jangka panjang. Karena ketika kita mendapatkan beasiswa saat berkuliah, otomatis kita mendapatkan privilege
0: okay,
3: untuk kita.
0: Oke, setuju banget. Oke.
3: Okay. Untuk kita investasi untuk jangka panjang kita. Karena pada saat ini orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan itu berbeda.
0: Oke. Okay.
3: Cara pola pikir, cara kita menentukan masalah, cara kita menggali suatu masalah itu berbeda. Saya tidak mengatakan nih, kita tidak mengatakan bahwa kita semua itu bisa sukses dengan jalannya masing-masing. Namun ada nilai plusnya atau privilege buat kita. Jadi jangan pernah merasa bahwa kuliah dan mendapatkan beasiswa itu tidak itu bisa menjadi sesuatu yang wow lah untuk masa depan kita. Kalau kita berusaha, kalau kita mempunyai tujuan yang pas. Ada juga orang nih yang kuliah tapi cuma kuliah-kuliah aja. Ada yang cuma berpikir bahwa alah kuliah sarjana yang penting S1. Yang penting S1 ada gelar di belakang, mau kerja mau enggak, yang penting
0: terserah
3: jadi
0: ya.
3: CEO.
0: Betul banget teman Pro 2. Wah, menarik ya teman Pro 2 obrolan kita sore hari ini, karena ternyata masih awal aja kita tuh udah tersentil ya sama Kak Umayyah dan juga Kak Lilis. Ternyata beasiswa ini bukan hanya tadi tentang bantuan biaya kuliah aja ya, tapi juga tentang kesempatan kamu untuk bertumbuh. Nah setelah ini, tadi kita udah bahas soal beasiswa, soal beasiswa itu sangat-sangat merubah hidup kita ya, karena pendidikan lagi-lagi kata Kak Lilis dan Kak Umayyah adalah investasi jangka panjang.
3: Benar.
0: Oke, setelah ini kita bakal mengenal lebih dekat UKM IMAKIP dan bagaimana sih organisasi menjadi ruang bagi mahasiswa untuk terus berkembang. Jangan kemana-mana dulu, tetap bareng aku, Kak Lilis dan Umayyah di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, balik lagi ya bareng aku dan juga Kak Lilis dan Kak Umaya di sore ceria hari ini. Dan kita lanjut nih yang tadi obrolan kita, teman Pro 2, kalau organisasi itu sebagai tempat bertumbuh ya, karena kuliah itu bukan hanya soal mengejar IPK ya Kak ya.
1: Bener,
0: tapi juga tentang pengalaman, jejaring ya, jejaring kayak pertemanan gitu ya, dan keberanian mengembangkan potensi diri. Tata mau tanya dulu, pertama ke Kak Lilis, boleh nggak sih diperkenalkan sebenarnya apa sih UKM IMAKIP dan apa visi yang ingin diwujudkan?
1: Oke Kak, jadi IMAKIP ini singkatan dari Ikatan Mahasiswa KIP Kuliah. Jadi ini adalah kumpulan anak-anak beasiswa KIP Kuliah. Dari organisasi ini kami belajar cara berorganisasi dan juga mengembangkan prestasi. Nah kami ini ada jargon Kak, itu okay. Berdedikasi dan berprestasi.
0: Wow, keren. Sekali lagi dong, barengan boleh nggak?
1: Gini ya Kak, IMAKIP UINVAS Bengkulu,
2: berdedikasi, berprestasi.
0: Wow, luar biasa ya, tepuk tangan dulu dong.
1: Nah, itu jargon kami Kak.
0: Oke.
1: Nah, kebetulan saya ini menjabat sebagai Ketua Departemen PSDM, yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi kami ini punya suatu visi untuk mengembangkan potensi dan bakat anak IMAKIP. Nah, yang kita tahu ini ya, yang menjadi permasalahan itu, banyak anak KIP ini, mereka itu sebenarnya pintar, punya bakat, punya potensi, tapi mereka ini bingung. Di mana kita mau belajar, gimana saya mau mengembangkan bakat saya. Nah, dari situ kami IMAKIP ini membuka suatu program yang namanya Sekolah Prestasi tadi Kak, sudah saya bilang tadi. Nah, di program Sekolah Prestasi ini kami mengajak teman-teman, ayo kita belajar bareng-bareng. Kita buka kelas esai, kelas dai, kelas MTQ, kelas debat, dan kami carikan mereka mentor. Setiap minggunya mereka kami latih. Ayo kita belajar menulis esai. Bahkan ya Kak, kami sampai japri mereka satu-satu, ayo buat ikutan. Karena mereka itu, aku takut, gak ada
0: gak berani
1: teman
0: gitu ya.
1: Gimana ya, kadang gak ada kawan mau ikut kelas ini. Sampai kami, ayo ini ikut loh, ini ikut. Nah akhirnya dari situ Kak, kan seru gitu kan Kak. Kita belajar bareng, kita tuh sampai belajarnya di perpus, di masjid. Bahkan kita, karena dari sekolah prestasi itu, kami cari informasi lomba-lomba di luar sana Kak. Ayo kita ada lomba di Riau, di Jambi, ayo kita bikin tim, kita ikut kelas ini, kita ikut kelas itu. Bahkan kami ini sampai pulangnya sore, sampai begadang ngerjain tugas esai gitu ya Kak. Bahkan kami kemarin, banyak dari kami sampai 9 orang itu sama-sama dari KIP kami pergi ke Riau buat ikutan lomba.
0: Pergi ke Riau langsung?
1: Iya Kak. Dan teman saya itu pertama kali lomba langsung juara 3 Kak.
0: Pertama kali
1: pertama
0: lomba
1: kali.
0: Wow.
1: Dan juga teman saya yang ada ikut di Jambi juga Kak. Kemarin tuh sebenarnya lolos 2, tapi ternyata ada kesalahan nilai, jadi yang lolos cuma 1. Nah tapi teman saya yang satu ini langsung juga juara 3 juga Kak. Nah dari situ kan kita bisa belajar, dapat pengalaman. Bahkan inilah kesempatan kita lomba sekalian jalan-jalan Kak.
0: Dan itu dibiayai ya?
1: Dibiayain Kak.
0: Keren banget ya teman Pro 2.
1: Nah, jadi tantangan kami terberatnya ini adalah mengajak teman-teman yang lain sih Kak. Karena mereka susah banget gitu. Tapi karena kami buka kelas, kami ajak terus, akhirnya mereka ini mau, semangat. Bahkan kita belajar tuh mulai dari nol banget Kak. Alhamdulillah juga banyak juga teman-teman dari IMAKIP ini yang mau saling bantu. Akhirnya dari saling bantu ini mereka bisa ikutan lomba juga. Nah juga Kak, karena banyak sekolah prestasi dan banyak mahasiswa KIP juga yang udah mulai bisa bikin esai, ikut dai, MTQ. Nah, kami ini bikin lomba Kak, namanya Gempara Grand Event Nusantara, Grand Event Merah Putih Nusantara. Nah,
0: wow.
1: Ini diikuti oleh seluruh Indonesia Kak. Udah berapa kampus ya yang ikut?
0: Udah banyak ya.
1: Udah banyak banget Kak. Nah, rencananya kegiatan kami itu akan dilaksanakan di tanggal 3 untuk kegiatan lomba nasionalnya Kak. Nah itulah hasil dari sekolah prestasi kami. Kami ingin memberikan mereka sebuah kesempatan ikut lomba yang ada di Bengkulu Kak.
0: Dan apa tadi namanya lombanya?
1: Gempara.
0: Gempara, ini tadi gagasan siapa kalau boleh tahu?
1: Dari IMAKIP nih Kak.
0: Wow, keren banget.
1: Sebelumnya
0: ya,
1: itu namanya Sera di KIPNAS.
0: Oh.
1: ini lombanya ini banyak kak. Di tahun ini ada lomba MTQ, DAI, esai dan infografis. Dan pesertanya ini banyak dari kampus luar Bengkulu juga kak.
0: Dan ini terbuka untuk umum?
1: Ini untuk khusus mahasiswa IMAKIP.
0: Mahasiswa
1: KIP kak.
0: Gitu.
1: Jadi kami ingin memberikan kesempatan mahasiswa KIP ini untuk berkompetensi kak.
0: Oke, teman Pro 2, itu luar biasa banget ya. Jadi bukan cuman sekedar apa ya, ikut-ikutan, tapi benar-benar real ya. Ada contohnya tadi ya teman Pro 2. Dari nol banget tadi ya kak ya, diajarin sampai pertama kali lomba aja juara 3, luar biasa ya. Lama-lama bisa jadi juara 1 tuh, Tata yakin banget.
1: Amin,
0: ya
1: kak.
0: Amin. Oke, kita lanjut teman Pro 2. Tata penasaran sama Kak Umayyah nih sekarang. Apa sih yang bikin Kak Umayyah ini tertarik bergabung dengan IMAKIP?
3: Awalnya itu, pertamanya itu saya seperti teman-teman. Saya tuh bingung melangkah kemana.
0: Okay.
3: Bingung melangkah kemana kok teman-teman saya itu udah pada besar semua.
0: Udah pada keren ya.
3: Iya, udah pada keren. Kalau di kampus kita, kampus Merah Putih Winfas Bengkulu itu ada tuh di IG. Ini jadi motivasi saya banget ini. Di IG setiap setelah mengikuti lomba atau mengikuti prestasi atau menjabat sebagai apa, itu langsung dipost.
0: Diposting gitu ya.
3: Iya, dipost di IG. Udah tuh nanti. Jadi itu tuh sebagai sesuatu yang wow, kapan sih muka saya terpampang di situ? Kapan sih muka saya terpampang di situ? Nah, dari situ saya tuh mencari suatu organisasi yang enggak hanya melatih keorganisasian saya juga, selain itu membuat saya berprestasi juga gitu. Nah, IMAKIP itulah menjadi pilihan saya. Menjadi pilihan saya untuk berkembang dan ternyata di dalam situ saya bertemu dengan keluarga-keluarga baru.
0: Okay.
3: Dan tidak hanya di dalam IMAKIP itu kita itu diwadahi tanpa kita harus mencari, tanpa kita harus, itu seperti memang sudah diwadahi sama mereka, sudah diwadahi sama kita untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Jadi untuk teman-teman yang bingung apa sih keahlian kita, apa sih, coba aja dulu semua. Kalau saya sih begitu, coba aja dulu semua, nanti cocoknya di mana.
0: Okay, pasti ketemu lah ya dari sekian banyak lubang-lubang yang kita cari ini.
3: Walaupun
0: tadi
3: nanti jatuh bangun itulah.
0: Betul.
3: Walaupun jatuh bangun itulah,
0: itu biasa,
3: proses manusia
0: sih?
3: Proses kita sebagai mahasiswa, proses kita sebagai ya sebagai insan. Seperti itulah. Jadi intinya kita ikhtiar bagaimanapun. Dan di IMAKIP ini saya, di IMAKIP ini saya tertarik dengan semuanya itu pastinya karena kekeluargaannya dan potensi kedepannya itu bagaimana. Saya itu mengetahui itu di IMAKIP Winfas Bengkulu.
0: Okay. Jadi banyak banget ya manfaat bergabung ke IMAKIP tadi ya kata Kak Umayyah teman Pro 2. Dan kita beralih ke Kak Lilis dulu nih. Sebagai ketua PSDM, gimana sih Kak Lilis organisasi ini membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan di luar akademiknya? Gimana nih menurut Kak Lilis?
1: Okay, Kak, jadi kan karena kita sudah terbiasa belajar ya Kak. Kita kalau udah belajar tuh rasanya kecanduan mau belajar yang lain juga. Karena tadi kita sudah belajar esai nih, teman-teman yang lain ngajak, bosan kita belajar ini, kita ikut yang itu ya. Jadi karena udah terbiasa belajar, kita ada rasa penasaran untuk mencoba yang lain. Nah, jadi coba aja dulu. Kalau udah dicoba
0: ya,
1: tuh rasanya mau coba yang lain.
0: Okay.
1: Tertarik dengan hal-hal yang lain. Aku pengen ikut inilah, aku pengen ikut itu. Kalau kita sudah bisa di sini, rasanya kita pengen ngusahin bidang yang lain. Jadi gitu Kak. Nah, kita saling ajak, saling support sama teman gitu Kak. Jadi saya merasa beruntung bertemu dengan teman-teman yang ada di IMAKIP karena saya bisa banyak belajar. Karena kalau bukan dari IMAKIP, saya mungkin nggak pernah tahu apa itu esai. Saya mungkin belum pernah keluar provinsi kalau bukan dari IMAKIP. Kalau tidak ikut sekolah prestasi, saya tidak bisa lomba keluar juga Kak.
0: Okay, benar ya teman Pro 2, Tata juga highlight banget karena ini benar-benar manfaatnya banyak banget ya. Tapi kita beralih dulu nih ke bendahara ya. Ke ibu bendahara kita teman Pro 2 Kak Umayyah. Apa sih Kak tantangan yang paling sering banget Kak Umayyah hadapi di dalam menjalankan amanah organisasi? Pastinya kayak ya ampun, bendahara tuh selain duit banyak juga ya rentetannya gitu kan. Apa benar sih keumayam?
3: Pasti kalau teman-teman paham itu bendara tuh pasti tentang keuangan.
0: Betul.
3: Ya, tentang keuangan. Di Imakip itu kita itu punya dua sumber mata uang.
0: Okay.
3: Maksudnya penghasilan. Di mana di Imakip itu kami tuh punya inventaris, Kak.
0: Okay.
3: Penyewaan inventaris. Nah, di mana nanti teman-teman di Winfast bahkan terbuka untuk umum, itu bisa kami mempunyai doll. Doll itu kami lengkap. Dan lain sebagainya, kayak alat-alat kesenian atau alat hadro, itu kami punya semua. Dan alat untuk perkuliahan, insya Allah kami lengkap.
0: Okay.
3: Jadi itu menjadi nilai plus kami untuk kami membuka penyewaan. Jadi dari dana itu kami untuk menjalankan organisasi kami. Selain itu juga kami ada namanya KWU, kewirausahaan. Jadi setiap ada kegiatan atau apa, ada yang suatu rame-rame nih, nah buka stand lah di situ.
0: Oh,
3: kalau
0: okay.
3: di sana rame, ayo kita buka stand di situ, kita jualan ini kayak gitu.
0: Itu anggota-anggota gitu ya.
3: Itu benar.
0: Itu ya.
3: Di Imakip itu kan banyak nih divisi-divisinya. Nah, itu di bagian divisi KWU. Nah, untuk keuangan itu pastinya sangat sensitif ya teman-teman, apalagi kita ketika kita menyusun laporan. Ketika
0: Betul.
3: Menyusun laporan itu kita harus transparan sekali. Jadi setiap pengeluaran kita catat, setiap pemasukan kita catat. Dan kalau misalnya pengeluaran itu jangan pernah tertinggal yang namanya nota.
0: Betul, penting banget ya.
3: Iya benar, penting sekali itu untuk nota. Jadi ketika setiap belanja ada pengeluaran itu kita harus bernota. Selain itu notanya itu kita lampirkan di dalam laporan pertanggungjawaban. Jadi ya begitulah tugas kita sebagai bendahara itu memastikan bahwa keuangan kita transparan.
0: Oke, luar biasa banget teman Pro 2, Tata notice banget ya Kak Umayyah bilang soal bendahara, soal keuangan. Karena tadi Tata tanya Kak Umayyah ini pendidikan agama Islam.
3: Benar.
0: Ya jurusannya Kak Lilis juga. Dan masih kuliah semester 5 teman Pro 2, tapi udah ngerti soal keuangan ya. Rasanya ngomong sama anak ekonomi sekarang. Berarti yang Tata tangkap, kalau kita bergabung ya sama Imakip ini, jadi nggak hanya akademik aja kita kuasai,
3: benar,
0: tapi
3: benar.
0: Di luar akademik juga. Contohnya udah ngerti memanage keuangan suatu organisasi kan. Dan itu rasanya nggak gampang ya Kak sebenarnya kayaknya. Tata kayaknya nggak dulu deh. Karena Kak aku nggak deh, aku anggota aja. Karena kalau jadi bendahara tuh rusuh banget gak sih?
3: Benar sekali,
0: kita,
3: benar.
0: Kita harus ini itu, ya ampun. Keren banget, luar biasa Kak Umayyah ya. Dan kita ke Kak Lilis lagi deh. Tadi Kak Lilis sudah ya menjelaskan sekolah prestasi tadi ya Kak ya. Kita udah dengar teman Pro 2. Dan gimana sih Kak cara organisasi ini membangun rasa percaya diri anggotanya agar berani berprestasi? Dan ini adalah pertanyaan teman Pro 2 yang ada di WA Kak Lilis. Dia nanya, Kak gimana sih cara berorganisasi? Cara organisasi ini bisa membangun rasa percaya diri anggota agar berani berprestasi, soalnya aku masih pemalu dan pemula. Oke, boleh dijawab nih.
1: Oke, tadi Kak, itulah, coba aja dulu. Jadi kita kalau ada keinginan untuk aku pengen seperti ini, kita harus coba, selagi itu baik, coba aja dulu. Kita harus menumbuhkan rasa percaya diri. Emang

0: sungguh-sungguh pasti usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kita hanya perlu waktu untuk bisa. Gitu Kak.
1: Oke, kalau dari Kak Umaya ada nggak mau menambahkan pertanyaan dari teman Pro 2 yang nanya nih?
2: Untuk teman-teman, janganlah jadi pemalu hanya untuk kita tuh takut akan segalanya gitu. Takut akan masa depan.
1: Okay.
2: Itulah jadi permasalahan kita sebagai mahasiswa. Itu kita takut untuk melangkah, takut untuk berproses. Bahwasanya kalau kita berproses itu kita takut gagal. Padahal keberhasilan itu tidak ada kalau tidak ada kegagalan.
1: Betul.
2: Karena pada dasarnya itu keberhasilan tuh pasti muncul karena adanya kegagalan, teman-teman. Jadi ketika kita berharap segalanya itu selalu berhasil dengan apa yang kita mau, itu tidak bisa.
1: Okay.
2: Karena pada dasarnya itu kita itu selalu ingin sempurna, tapi kita tidak mau berproses. Jadi ketika kita, saya juga dulu pemalu, pemalu sangat sebelum semuanya mengenal saya itu saya di pojokan sendirian kayak gitu, kayak dibilang kutu buku dulu.
1: Oke.
2: Okay. Dibilang kutu buku, padahal paling cuma baca-baca buku catatan di pojokan kayak gitu. Jadi untuk teman-teman, ketika kita menjadi seorang pemalu, ketika kita tidak berani untuk melangkah, itulah suatu kerugian yang akan berdampak untuk masa depan kita. Jadi untuk teman-teman, ayo semangat. Ayo jangan pernah memikirkan apa kata orang lain. Ketika kita pemalu itu muncul, rasa malu itu muncul karena kita memikirkan apa kata orang lain.
1: Betul.
2: Selagi itu tidak merugikan atau selagi itu untuk investasi jangka panjang kita dan tidak merugikan orang lain, kejarlah sampai kita dapat.
1: Setuju banget teman Pro 2, luar biasa banget ya kakak-kakak berdua ini. Tepuk tangan dulu dong. Oke, teman Pro 2, sebelum kita break tetap mau tanya buat kedua Kak Lilis dan Kak Umaya, apa sih pengalaman paling berkesan nih selama menjadi bagian IMAKIP sejauh ini? Siapa yang mau sharing duluan?
2: Jadi saya dulu.
1: Ya udah aku aja kalau gitu ya.
2: Untuk berkesannya itu, saya itu udah pernah memasuki organisasi, nggak cuma organisasi IMAKIP ya Kak. Saya merasa kalau di organisasi lain, saya tidak membandingkan ya. Maksudnya okay, karena kita itu menjadi tolak ukur ketika saya di lingkungan orang-orang yang tidak sefrekuensi.
1: Oke. Okay.
2: Dan tidak mendukung mendukung hobi kita atau tidak mendukung kemauan kita dan tidak menghargai kita, mending kita menyingkir.
1: Oh, oke. Okay.
2: Benar. Jangan pernah kita, saya setuju kalau teman itu membawa dampak kepada kita. Karena kadang tuh teman yang ingin seperti ini, kita tuh terbawa. Jadi kita di organisasi IMAKIP ini, saya merasa bahwa disinilah saya bisa berkembang. Disinilah saya berkembang, dan untuk masa-masa yang paling berkesan itu kayaknya kebersamaan kita deh. Kebersamaan ketika kita melakukan segala sesuatu berproses bersama-sama untuk menggapai masa depan kita, untuk lomba, ikut lomba esai, ikut lomba ini, dan saling cerita pengalaman. Dan ketika kita berkumpul, ketika pengalaman ini diceritakan, itulah yang akan membangkitkan semangat kita.
1: Oke. Okay.
2: Saya mau nih pengalamannya kayak orang-orang besar itu. Mm-mm. Begitulah.
1: Oke, okay, menarik banget. Kalau dari Kak Umaya gimana nih Kak?
3: Kak Lilis.
1: Kak Lilis ya. Kebalik ya.
2: Iya benar.
3: Organisasi KIP ini kan organisasi saya pertama di perkuliahan, tapi memberikan kesan yang sangat baik. Benar kata Umaya tadi bahwa kekeluargaan kami di IMAKIP ini sangatlah erat. Benar-benar kita seperti bertemu dengan keluarga, seperti saudara kandung gitu ya. Bahkan di organisasi ini nih, kita bertemu dengan orang-orang yang ambis. Karena kita bertemu dengan lingkungan yang ambis, suka belajar, akhirnya kita ikut ambis. Nah, karena itulah saya pengalaman yang paling berkesan itu ikut lomba ya Kak, sampai ke Riau. Itulah hasil dari kita bertemu dengan orang-orang yang ada di IMAKIP, membawa banyak pengalaman. Saya bisa banyak belajar dari IMAKIP ini. Dan juga teman-temannya itu sangat-sangatlah baik mereka. Saya beruntung bertemu dengan teman-teman yang ada di IMAKIP yang saling support dan bisa saling membantu saya Kak.
1: Ya ampun, sedih banget dengernya ya. Jadi terharu. Boleh

0: dong salam-salam buat teman-teman di Imakip yang enggak datang ke sini, Kak Lilis.
1: Buat teman-teman Imakip, terima kasih. Aku beruntung bertemu dengan kalian. Love untuk kalian semua.
0: Boleh ulang enggak sekali lagi?
1: Oke, Kak. Buat teman-teman Imakip di sana yang sedang mengurus Gempara, semangat. Aku beruntung bertemu dengan kalian semua. Love untuk kalian semua.
0: Love ya, love. Love banyak-banyak buat teman-teman Imakif yang lainnya. Jadi sedih ya, terharu tata teman Pro 2 ya. Jadi mau ikut juga ya. Tapi saya enggak bisa ya, harus mahasiswa ya. Harusnya kita bertemu lebih cepat ya, Kak. Waktu tata masih mahasiswa ya. Oke, teman Pro 2, ternyata perjalanan menjadi mahasiswa ini tidak hanya dibentuk oleh ruang kelas aja ya, Kak ya. Tapi juga oleh pengalaman dan keberanian mencoba hal-hal yang baru. Dan nanti di segmen setelah ini kita bakalan bicara tentang perempuan, prestasi, dan mimpi untuk masa depan. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kita balik lagi ya. Kita lanjutin ngobrol kita tadi dan Tata mau langsung nanya nih sama Kak Lilis dan Kak Umaya. Menurut kalian nih Kak, tantangan terbesar perempuan dalam mengembangkan prestasi in this era ya, dalam saat ini maksudnya gitu kan, apa sih Kak menurut kalian berdua?
1: Tantangan terberat itu ya, perempuan ini kan lebih pemalu ya. Mm-hmm. Jadi karena mereka malu nih, mereka takut untuk mencoba. Padahal gak apa-apa loh, kita mencoba selagi itu yang baik, itu tidak apa-apa. Kita harus ketika ingin punya keinginan, kita tuh harus benar-benar bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Walaupun biarinlah orang itu mau bilang apa, biarinlah mereka mau ngejek kita atau gimana pun, yang penting kita berusaha, karena proses itu memang tidak mudah. Tetapi dari proses itulah kita banyak belajar, kita banyak mempunyai pengalaman. Okay. Dan juga kita juga kadang bingung, kebanyakan bingung, takut. Kebanyakan orang ini takut untuk mencoba, padahal kalau kita mencoba, kita tuh bisa mendapatkan pengalaman yang terbaik, kita bisa tahu salah kita itu di mana. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita malu, tidak akan pernah kita itu bisa berkembang. Jadi, ayo semangat, lakukan apa yang ingin kamu lakukan, jangan sampai kamu menyesal karena kamu tidak pernah melakukan apa yang ingin kamu lakukan.
0: Ya ampun, dalam banget ya teman Pro 2, kayak harusnya kita tuh tersentil ya teman Pro 2. Dan dari Kak Umaya ada yang mau ditambahkan?
2: Untuk tantangan terberat seorang perempuan itu pastinya rasa insecure.
0: Oke.
2: Okay. Rasa insecure itulah yang menjadi ditanamkan kayaknya udah mengakar nih di hati perempuan-perempuan Indonesia tuh, kayaknya udah mengakar rasa insecure. Jadi orang yang kelihatan lebih besar dari kita atau orang yang lebih senioritas atau prioritas daripada kita, kita tuh merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya sama okay. orang tersebut. Padahal itulah yang menjadi semangat untuk kita. Semangat kita untuk bangkit, jangan boleh membandingkan diri kita itu untuk kita menjadi lebih besar kayak gitu, untuk menjadi seperti dia, tapi jangan pernah membandingkan, namun kita tidak ingin berproses kayak gitu. Kadang orang membandingkan diri dia sama orang lain itu tuh, tapi dia enggak mau berproses. Itulah okay. yang menjadi masalah perempuan pada saat ini. Dan banyak masyarakat menyetigma, atau kadang perempuan beasiswa tuh merasa bahwa beasiswa itu hanya untuk mahasiswa yang kurang mampu.
0: Oke.
2: Okay. Untuk teman-teman nih, tanamkan bahwasanya walaupun kita kadang dicap sebagai mahasiswa yang kurang mampu, kita tanamkan pada diri kita bahwasanya kita bisa berprestasi dengan beasiswa tersebut. Nah, jangan sampai itu menjadi salah satu insecure kita, karena itulah mendapatkan beasiswa dan mendapatkan pendidikan yang layak itu bagi perempuan itu adalah sebuah privilege.
0: Oke, teman Pro 2, keren banget ya jawaban dari Kak Umaya dan Kak Lilis. Dan kita udah hampir di ujung segmen nih Kak, gimana kalau kita mini games aja, mau gak? Mau ya?
2: Mau dong.
0: Mau banget. Aku seneng banget kalau ada orang yang excited main games di studio ini ya teman Pro 2 ya. Kita mainnya yang simple-simple aja, kayak melanjutkan kalimat, jadi singkat-singkat aja, oke? Okay? Okay. Beasiswa bagi saya adalah, mulai dari Kak Lilis dulu.
1: Kesempatan.
0: Oke.
2: Okay. Amanah.
0: Wow, keren banget ya. Aku jadi pengen jadi mahasiswa yang dapat beasiswa deh, jujur. Kalau bisa ngulang lagi, aku bakalan kayak kalian. Sedih ya. Jadi buat teman Pro 2, pesannya Shopping. Adalah jangan sia-siakan masa mahasiswa kamu sekarang. Betul gak sih?
2: Banget, bener.
0: Nanti nyesel kayak aku loh ya. Dari Kak Umaya dulu, perempuan hebat adalah?
2: Kita.
0: Oke, okay, aku juga dong. Kalau Kak Lilis?
1: Perempuan hebat adalah perempuan yang mau berusaha.
0: Wow, keren banget itu aku dan kamu semua ya. Kita semua ada di sini, hebat-hebat semua. Oke, lanjut. Organisasi mengajarkan aku.
2: Jadi
0: dari Kak Lilis boleh
1: berkembang.
0: Oke, dari Kak Umaya
2: kebersamaan.
0: Wow, keren banget teman Pro 2. Kita lanjut ya dari Kak Umaya dulu nih. Prestasi bukan tentang
2: siapa yang bisa.
0: Oke. Dari Kak Lilis?
1: Kegagalan.
0: Oke, okay. Ya ampun menarik banget ya. Lanjut teman Pro 2. Kesempatan harus
2: Citaam.
0: Keren. Apa tadi?
1: Diperjuangkan.
2: Kita ambil.
0: Oke, keren banget. Dan terakhir nih, mini games terakhir, mimpi saya untuk Indonesia dari Kak Lilis.
1: Menjadi negara yang maju.
0: Oke, Kak Umaya?
2: Menjadi suatu yang bisa dibanggakan untuk masyarakatnya.
0: Keren banget teman Pro 2. Ya ampun, kayaknya Tata masih mau melanjutkan games ini ya sampai 1 jam ke depan rasanya, tapi nggak mungkin. Dan kita ke closing statement deh. Kita ke Kak Lilis dulu. Kak Lilis, kalau misalnya kakak cuma boleh menitipkan satu pesan singkat ya kepada seluruh perempuan muda Indonesia, apa sih pesan itu?
1: Pesan saya, kalian buat perempuan harus berjuang untuk mimpi kalian.
0: Oke.
1: Kita pasti punya kesempatan, kita pasti punya waktu untuk berusaha untuk diri sendiri. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan sebelum kamu menyesal, karena kamu tidak pernah melakukan apa yang ingin kamu lakukan.
0: Wow, keren banget. Dan buat Kak Umayyah nih, apa enggak aku pertanyaan lain ya.
2: Kirain tadi Umaya, sama.
0: Spesial dong satu-satu ya, okay. Satu-satu. Dan buat Kak Umaya, apa harapan Kak Umaya untuk mahasiswa yang saat ini sedang berjuang meraih mimpi melalui pendidikan?
2: Untuk kalian, untuk kita-kita semua, untuk para mahasiswa di Indonesia, jangan pernah kalian merasa bimbang, jangan pernah kalian merasa bahwa kalian itu di bawah. Kita selalu berproses untuk memenangkan masa depan itu. Jadi kita memenangkan untuk kita menjadi sukses. Jadi untuk teman-teman semua, semangat menjalani hari. Jangan sampai kita tergoyah dengan segala sesuatu yang memang bukan tujuan kita. Jadi fokuskan tujuan kita, rancangkan masa depan kita untuk saat ini. Jangan sampai kita menyesal untuk masa tua nanti, teman-teman.
0: Oh my God, keren banget. Dan yang terakhir buat keduanya ya, jawabnya ganti-gantian. Dalam satu kalimat, apa makna beasiswa di tangan perempuan yang tepat?
2: Silakan.
1: Sebuah kesempatan yang sangat besar.
0: Oke, keren banget, singkat padat, sebuah kesempatan yang sangat besar. Notes, oke, dari Kak Umaya?
2: Ya, suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
0: Oke, berarti kalau kita gabung kata-katanya apa tuh? Kesempatan yang besar yang harus kita amanahkan ya,
2: ya
0: keren
2: benar.
0: Banget teman Pro 2, tepuk tangan dulu ya. Ya ampun, gak nyangka kita sore hari ini berbagi soal beasiswa, dan ini menurut Tata penting banget ya, apalagi sekarang kalian udah pada mau kuliah tuh. Yuk ya, jangan apa ya, jangan cuman mikir beasiswa itu bantuan pendidikan aja ya,
2: benar,
0: Kak ya,
2: benar.
0: Tapi kepercayaan yang harus kamu jaga tadi, dan semangat belajar, kamu harus berani berkembang, dan pastinya mau untuk memberikan manfaat bagi sesama. Thank you banget pokoknya buat Kak Lilis ya, dan Kak Umaya yang udah berbagi cerita dan inspirasi pastinya buat kita semua. Semoga obrolan hari ini bisa memotivasi teman Pro 2 untuk terus mengejar pendidikan, mengembangkan potensi, dan percaya kalau setiap kesempatan itu adalah awal dari perubahan kamu. Dan teman Pro 2 tetap pamit undur diri untuk sore ceria sore hari ini. Sampai jumpa di sore ceria berikutnya. Tetap semangat dan selamat sore.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Eh Den, belum merdeka juga lo.
1: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
0: Nah lo itu aja masih perang.
1: Perang? Ini game online bro, game online.
0: Udah sono,
1: ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
0: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
2: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria.

0: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro Blue FM. 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produeva.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

teman Pro 2. Apa kabarnya malam hari ini teman Pro 2? Seperti biasa Oso bakal nemenin kamu nih di Music Live Chat ya di hari ini di tanggal 30 Juli 2026. Pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dengan musisi-musisi terbaik Indonesia teman Pro 2. Hari ini Oso bakal ngobrol-ngobrol sama musisi asal Bandung ya, solois perempuan yang bernama Mita Palupi teman Pro 2. Tapi nanti ya, sekarang kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang pastinya kece-kece banget teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat Mam Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita the Virgin nih kalau boleh tahu?
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza. Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Ya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh,
0: benar gak? Lalu ada ini gak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya gak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya,
0: ada blasterannya gak sih? Ada turunannya gak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti? Bukan?
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu panjang soalnya. Maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan Jawa juga Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya, iya. Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Ya. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus ya udah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak. Wah.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private itu.
1: Ya,
0: private cover. Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy, ya kan. Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lo cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lo cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen. DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh nggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya ya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakakku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja, kayak misalnya Green Day itu juga aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke. Okay.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo
1: aku
0: Indonesia sering
1: dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay, yang saat itu lagi boomingnya apa?
0: Aja ya?
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih, tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa, ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada teman aku yang kayak, eh ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus ya udah.
0: Siapa temennya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh berarti udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya memang saat itu.
0: Udah ngincer.
1: Gak tau juga ya. Terus, cuma terus saat itu kayak, ayo kita collab gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak, bikin lagu kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lo bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu, satu kan Nothing Tulus saat itu ya, kayak masih private, tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya gak tahu-tahu banget, tapi okay, aku repost-repost gitu lah. Nah, abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif juga sih, iya aku rilis. Nah pas di lagu ketiga ya waktu itu, sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan
0: aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget kak. Jadi
0: di, ini udah di lagu sendiri nih?
1: Lagu
0: mulai
1: sendiri,
0: rame.
1: Tapi okay, ya rame dalam standar aku ya.
0: Iya.
1: Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah. Sampai akhirnya, ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke. Okay.
1: Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. juga dicoba.
0: Terus.
1: Aku disuruh bertapa. Oh. Kan? Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu, sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus okay, konten bareng enggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini.
0: Filosofi Gitar ini.
1: Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama-nama followers gitu oleh dari situ okay, sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak, oke nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar lah waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan, terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, okay, berarti tadi sama Filosofi Gitar.
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, okay, yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi
1: gitu,
0: project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa, jadi cabut-cabutan
0: ya? Wow,
1: gitu kak,
0: luar
1: seru
0: biasa
1: banget.
0: Karena teman pro dua, percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak ya.
1: Amin
0: kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya, tapi nanti teman pro dua setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow, wow, wow, wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. tapi kan lu keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lu ini berjudul Jawa Barat, Bandung. ini kenapa lu menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lu tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget. Ini apa istilahnya, kayak tiba-tiba aja kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya, di Bandung abis ada kegiatan gitu. Malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke.
1: Nah, aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah, nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena temen aku sakit lah saat.
0: Jadi dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah, aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku denger, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini kak, Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, ini cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, Bapak KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hook jadi depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, usahanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih kak?
0: Oke, udah pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kau sih ada kenangan tersendiri nggak di Bandung? Oh.
0: Bandung itu menurut gua ya punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gue baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya, terus cewek-ceweknya gelis-gelis.
1: Bener.
0: Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Oh, dan ya, menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya kak, Bandung gak bisa diem sekarang tuh, kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya,
1: parah
0: asli itu
1: banget.
0: Aja apa yang makan itu
1: Is, kantin
0: apa? bukan warung apa, rumah makan apa siapa apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh,
1: iya,
0: Bandung keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin kak. Jadi kayak aku jadi lupa liriknya.
0: Yeah.

0: gitu lah.
1: Itu gara-gara mau beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi gak? Ada lagi gak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi gak?
0: Selain Braga aja kan.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kan. Buah batu ada cuma agak kepanjangan ya kalau di lirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gue kira ada Cihablas ya teman bro dua, nggak ada ya?
0: Atau ini kak yang susah disebutin?
1: Apa kan? Tuh?
0: Cimbelit.
1: Cimbelit.
0: Cimbelut.
1: Tapi di proses produksinya ini lo dibantu sama siapa aja sih, apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Chordnya dia yang nyari.
0: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi ya.
1: Notasi.
0: Udah sama chord gitu. Hmm? Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
1: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
0: Betul.
1: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
1: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Gak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
0: Betul.
1: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya kan. Nyamannya sama operatornya juga, ya kan. Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
0: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
1: Kenapa lo recording di sana murah?
0: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
1: Oke. Okay.
0: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak, okay, gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
1: Oke.
0: Aku dibayar berapa ini ya?
1: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan lagi namanya Bandung ini.
0: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot.
1: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi, bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
0: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
1: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: 2022 masih barengan Oza dan juga Vita Palupi. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan, semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Vita Palupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Mita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Mita _ Palupi, semuanya sama.
0: Mita _ Palupi.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Mita Palupi.
0: Mita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Mita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga Kak Oza udah membolehkan aku
0: boleh,
1: hadir.
0: Boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung
1: boleh.
0: Nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Yeay, segitu sih Rev ya.
1: Jadi Rev emang sedikit ya berarti?
0: Ya, oh gitu.
1: Oke.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Thank you, Minta Malupi. Dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu, Osa pamit. Abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Minta Malupi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

101,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026, dijaga malam bersama Andrian menemani kamu di malam ini teman Pro 2. Selamat melanjutkan kegiatan dan aktivitas kamu pada hari ini. Semoga semua kegiatan masih lancar teman Pro 2. Malam ini kita ditemani dengan musik-musik enak dan juga info-info seru menemani aktivitas kamu hingga pukul 24 Indonesia Barat. Tadi kita sudah dengar Sheila on 7 dengan Sederhana. Teman Pro 2, kita belum berhenti karena ada Salma Salsabil selanjutnya, Jenuh Tapi Butuh, menemani kamu di Pro 2 RR Bengkulu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Sucker.
6: Oh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pakai, perhatikan juga dosis sesuai usia atau berat badan. Dan kalau masih ragu teman Pro2, jangan sungkan tanya ke apoteker atau tenaga kesehatan. Soalnya penggunaan obat yang tepat itu bukan hanya bikin pengobatan jadi lebih efektif, tapi juga membantu menjaga tubuh tetap sehat dan terhindar dari resiko efek yang tidak diinginkan teman Pro2. Karena obat yang sama belum tentu cara pakainya sama. Jadi tetap hati-hati teman Pro2 dan tetap di sini di Pro2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Kamu masih di Produer RR Bengkulu, teman Produer. Kita sudah di jam 21.04 waktu Indonesia Barat. Untuk special request malam ini, teman Produer, aku tunggu kamu yang mau mendengarkan lagu favorit kamu di Produer malam ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Boleh lagu apapun yang kamu ingin dengarkan, untuk siapapun yang ingin kamu kirimkan lagunya juga boleh kasih tahu kita agar kita sama-sama bisa merasakan perasaan kamu hari ini, teman Produer. Langsung aja di 08 11 73 22 330.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

Teman Pro 2, bayangin deh, cuma gara-gara satu chat atau satu klik, uang yang udah susah payah kamu kumpulin bisa hilang dalam hitungan menit. Serem ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ada kabar terbaru dari Indonesia dan Kamboja nih, yang mana Indonesia dan Kamboja sepakat memperkuat kerjasama untuk memberantas online scam atau penipuan digital yang sekarang makin canggih dan lintas negara. Bahkan pemerintah Kamboja mencatat sudah menutup 737 pusat online scam dalam periode Juni 2025 sampai Juni 2026. Dan gak hanya itu teman Pro 2, lebih dari 21.000 warga negara asing yang diduga terlibat juga udah dideportasi. Dan ini juga jadi pengingat untuk kita semua supaya selalu waspada, jangan mudah juga percaya sama link mencurigakan, tawaran kerja yang terlalu mulus atau pesan yang minta data pribadi dan juga kode OTP teman berdua. Karena di era digital ya, menjaga keamanan akun kita itu sama pentingnya dengan menjaga isi dompet teman berdua.

Teman Bro2 udah siap masuk bulan Agustus, jadi bukan cuma identik sama lomba 17-an ya. Ternyata Agustus juga penuh sama momen-momen penting, teman Bro2. Teman Bro2, selamat malam, kamu masih di Jaga Malam Bro2 RRI Bengkulu. Dan sepanjang Agustus 2026 nanti, teman Bro2, ada banyak hari besar nasional dan internasional yang akan diperingati. Mulai dari Hari Pramuka, Hari UMKM Nasional, Hari Remaja Internasional, sampai puncaknya Hari Ulang Tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Nah, untuk yang udah nunggu tanggal merah nih, kabar baiknya ada dua hari libur nasional di bulan Agustus, yaitu 17 Agustus dan 25 Agustus yang bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada peluang menikmati long weekend kalau kamu bisa mengatur jadwal kegiatan atau cuti, teman berdua. Jadi jangan cuma tandai tanggal merahnya, tapi manfaatkan juga momen-momen spesial di bulan Agustus untuk berkarya, berbagi, dan tentu saja bikin kenangan baru, teman berdua.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab. Pro 2, 105,1. Teman-teman.

Teman Pro 2, kalau disuruh pilih es krim rasa coklat atau vanila pasti udah biasa ya. Tapi gimana kalau es krimnya rasa bawang, kecap asin, atau bumbu roti panggang? Berani coba teman Pro 2? Kamu masih di Jaga Malam teman Pro 2, dan musim panas di Eropa tahun ini diramaikan dengan deretan es krim berasa unik. Bahkan bisa dibilang nyeleneh. Ada yang dibuat dengan cita rasa bawang, ada juga bumbu roti panggang, sampai cemilan keju. Sayangnya, menurut ulasan The Guardian, beberapa varian justru mendapat nilai rendah karena rasanya dianggap aneh, atau terlalu manis, atau juga teksturnya kurang nyaman di lidah. Meski begitu, teman Pro 2, tren ini menunjukkan kalau dunia kuliner terus berani bereksperimen dan menciptakan rasa-rasa baru yang tidak biasa. Nah, kalau kamu sendiri dikasih kesempatan mencoba satu es krim yang unik, kira-kira pilih apa? Yang penting

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong, walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka. Produser.

Teman Pro 2, coba ingat-ingat deh, siapa orang pertama yang bakal kamu chat kalau lagi seneng banget atau justru lagi butuh tempat cerita? Kalau langsung kepikiran satu nama, selamat, kamu punya sahabat Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2, tanggal 30 Juli hari ini ya, itu diperingati sebagai Hari Sahabat Sedunia. Momen ini jadi pengingat kalau persahabatan bukan cuma soal nongkrong bersama atau saling kirim meme lucu, tapi juga tentang saling percaya, saling dukung, dan tetap ada di saat keadaan tidak selalu baik-baik aja. Bahkan Teman Pro 2, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Persahabatan Internasional sebagai ajakan untuk memperkuat toleransi, saling menghargai, dan juga membangun perdamaian lewat hubungan yang tulus. Jadi malam ini gak ada salahnya kirim pesan sederhana ke sahabat kamu, Teman Pro 2. Kadang ucapan apa kabar bisa jadi hal kecil yang punya arti besar. Selamat Hari Sahabat Sedunia, Teman Pro 2.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod? Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Produser. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produe FM.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM, teman terbaik kamu.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2,
4: teman terbaik kamu.
5: Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada, bahkan dimana saja siaran ini dapat didengar. Saat ini kita sudah berada pada pukul 23.55 waktu Indonesia Barat, dan selesai sudah tugas kami menemani kamu untuk hari ini, dan kita akan bertemu kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian, pamit undur diri untuk hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, bahkan dimanapun siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program Madua mengudara melalui FM 105,1 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Jumat 31 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik

0: rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야너 그 길이 오빠? 아니 또 하나 그럼봐. 오빠 오빠 그럼봐.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. And he's been
4: building each 100. Olimpiade adalah kompetisi olahraga paling bergengsi di dunia. Semua atlet memimpikan bisa bertanding di sana dan meraih medali. Tapi tahukah kamu siapa atlet peraih medali Olimpiade terbanyak di dunia? Dia adalah Michael Phelps, atlet renang asal Amerika yang berhasil meraih 28 medali selama keikutsertaan dirinya di Olimpiade sejak tahun 2000. Phelps lahir di Baltimore, Amerika pada tanggal 30 Juni 1985. Dia memulai debut pertamanya di Olimpiade pada tahun 2000 saat berusia 15 tahun. Namun pada penampilan pertamanya tersebut, Phelps hanya berhasil mencapai peringkat kelima. Dari pengalaman tersebut, Phelps kemudian berlatih keras dan akhirnya di Olimpiade Athena 2004, Phelps menunjukkan dominasinya dengan berhasil mendapatkan 6 medali emas dan 2 perunggu, serta memecahkan banyak rekor Olimpiade. Dominasi Phelps terus berlanjut di Olimpiade selanjutnya, hingga memutuskan pensiun setelah penampilannya di Olimpiade Rio pada tahun 2016, dan menutup karirnya dengan raihan 23 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. No problem for Michael Phelps. New world record and gold medal number 1 of these Beijing Games.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Info Pro 2 pagi ini bareng aku Tata, teman Pro 2. Kabar baik dari Pemprov Bengkulu, makin serius dukung swasembada pangan. Jadi lewat program Pertanian Modern Advanced Agricultural System atau PMAAS, Bengkulu mendapatkan target pengembangan sawah seluas 8.214 hektar di 10 kabupaten dan kota. Jadi teman Pro 2, seluruh dinas pertanian juga sudah menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen agar program ini berjalan maksimal. Dan harapan kedepannya produksi pangan meningkat dan kesejahteraan petani Bengkulu ikut semakin membaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
0: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: Pro 2, kalau kamu masih berpikir ya kalau membaca buku itu buang-buang waktu atau kamu ngerasa bosen membaca buku, itu kayaknya agak salah ya teman Pro 2, karena membaca buku itu ternyata manfaatnya tuh banyak banget, lebih dari sekedar nambah ilmu. Karena ini beneran ada risetnya yang menunjukkan kalau misalnya kalau kamu baca buku 6 menit aja itu bisa bantu mengurangi stres kamu. Dan gak cuman itu, membaca juga melatih fokus kamu, memperkuat daya ingat, dan bikin kita tuh lebih mudah memahami perasaan orang lain. Makanya kalau misalnya kamu tuh susah memahami perasaan orang lain, kayaknya kamu harus membaca sesuatu deh. Membaca yang ringan-ringan aja biar kamu lebih kayak perasa ya. Dan aku mau bilang, sempatkan baca buku beberapa menit atau beberapa halaman setiap hari. Karena gak harus lama, gak harus banyak teman Pro 2, yang penting rutin. Jadi otak kita tuh bisa sehat dan pikiran kita juga pastinya lebih tenang deh.
1: Satu Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40.000. Cemana, Mak, nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
0: Duh, ya toh, tahu akibatnya.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Mantra 2, kalau kamu suka lagi kerja atau lagi belajar ya sambil pakai earphone, itu boleh banget asal jangan kebablasan teman Pro 2. Coba terapkan aturan 60/60, yaitu volume maksimalnya itu 60% dan dipakai paling lama 60 menit. Habis itu kamu istirahatkan dulu sekitar 5-10 menit telinganya ya. Nah, kalau telinganya mulai berdengung atau ya berasa nggak nyaman, itu bisa jadi tanda harus mengurangi pemakaian. Produktif boleh ya, tapi kesehatan telinga jangan sampai dikorbankan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.